0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya?
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih...
0: Gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: 5
0: tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya, buang-buangin dah, udah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.12 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu info arus lalu lintas di beberapa ruas yang terpantau pagi ini. Dimulai dari Tol Wiyoto Wiono, Cawang Rawamangun lancar, arah Cawang Pancoran juga terpantau lancar. Ini Cawang Pancoran terpantau padat dampak volume kendaraan, sementara untuk Cawang Jati Bening ini dilaporkan cukup lancar ya situasi lalu lintas di kesempatan pagi ini. Bergeser ke KM 1100 sampai 2600 di ruas tol Desari ya. Senkom Desari laporannya Andara Brigip, Kukusan Sawangan, Sawangan Patmawati, Antasari Tol Jor terpantau ramai lancar, hati-hati dalam berkendara. Jaga jarak aman antar kendaraan, cuaca dilaporkan cerah ya. Kemudian masih terkait dengan pantauan situasi arus lalu lintas yang pagi hari ini di update via Twitter, diantaranya adalah situasi lalu lintas untuk ruas tol. Ini Jakarta Cikampek dari tol barat yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke timur. Ini dilaporkan cukup ramai lancar, tetap berhati-hati. Jaga jarak aman kendaraan, kemudian juga pantauan lalu lintas dari flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon yang mengarah ke pintu tol Bekasi Barat maupun arah sebaliknya juga dilaporkan cukup ramai. Tetap berhati-hati setelah libur akhir pekan dan ditambah dengan long weekend ya. Setelah merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, hari ini mulai aktivitas kembali bekerja, sekolah, sehingga kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di beberapa ruas. Ya, yang menambahkan Anda bisa kirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden mengucapkan terima kasih kepada ribuan warga masyarakat yang antusias mengikuti upacara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, menyampaikan banyak peserta upacara yang asalnya jauh dari Jakarta. Bahkan beberapa mereka telah tiba di kawasan istana sejak pukul 3 dini hari. Kami mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah sekaligus panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang hari ini telah berkenan hadir ke istana dengan berbagai macam pakaian daerah masing-masing. Ada yang hadir dari kota-kota yang cukup jauh, ada yang sejak pukul 3 pagi karena antusias ingin ikut hadir merayakan peringatan detik-detik proklamasi. Hal ini disampaikan oleh Prasetyo Hadi saat ditemui di Istana Merdeka Jakarta sebelum upacara penurunan bendera. Pras yakin masyarakat antusias karena mereka ingin menunjukkan yang terbaik dari daerah mereka masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, Pras juga berterima kasih kepada seluruh peserta upacara dan pengisi acara karena penampilan mereka yang disebut luar biasa. Ada lagu Tanah Airku bikin kita semua merasa bangga, penuh rasa haru dan bersyukur. Dan inilah bentuk kita di dalam mencintai Indonesia, mencintai tanah air. Di Istana Merdeka, hari Senin tepat pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, upacara digelar sebanyak 2 kali. Pagi hari upacara peringatan detik-detik proklamasi dan pada sore hari upacara penurunan bendera. Selepas upacara, masyarakat yang mengikuti jalannya upacara juga menyaksikan sejumlah acara hiburan, mulai dari playfest, atraksi dari pesawat-pesawat tempur TNI dan helikopter Polri. Ada juga pertunjukan ragam tarian tradisional, penampilan dari para musisi papan atas Indonesia, dan tidak ketinggalan atraksi kebudayaan. Untuk menyaksikan rangkaian pertunjukan itu, para peserta upacara dilanjut dengan menikmati ragam sajian khas Nusantara di halaman tengah Istana Presiden yang dikemas seperti pesta rakyat.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Yang sulitnya manusia menjadi baik, wal hirsu ala dunia, serakah terhadap dunia. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika ada seseorang yang serakah, jangankan dalam lingkungan masyarakat, dalam satu keluarga saja, sudah pasti kalau ada adik atau kakaknya yang serakah, pasti keluarga yang lain akan merasa kurang baik, akan merasa marah, akan merasa kecewa. Ternyata dalam satu keluarga saya, keluarga saja, bisa saja timbul yang namanya sifat serakah. Ini pun Sahib Karim At-Taqwa tidak kalah bahayanya untuk menciptakan manusia menjadi baik, serakah terhadap dunia. Sementara keserakahan ini sudah begitu banyak menciptakan malapetaka, baik untuk pribadi manusianya itu sendiri, bahkan juga dikorbankan juga untuk keluarga dan orang lain.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karim At-Taqwa tepuk tangan meriah menggema di halaman Istana Merdeka Jakarta seusai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka selesai mengibarkan bendera merah putih. Momen tepuk tangan dan sorakan meriah ini berlangsung saat 76 anggota Paskibraka hendak kembali ke barisannya usai sukses mengibarkan bendera merah putih. Para tamu undangan bertepuk tangan bersorak-sorai untuk mengapresiasi jajaran Paskibraka yang telah berhasil mengibarkan bendera merah putih. Suasana semakin meriah ketika puluhan merpati putih dilepaskan di area halaman Istana Merdeka. Puluhan merpati putih itu berterbangan di langit istana seolah mengiringi langkah kaki para Paskibraka untuk meninggalkan area lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inspektur upacara tidak menyembunyikan rasa bangganya. Bahkan ia meminta komandan upacara dan komandan kesatuan yang bertugas menemui dirinya seusai mendapati upacara berjalan dengan baik. Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian dan sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, demikian kata Prabowo. Sebagaimana diketahui dalam HUT ke-81, Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Prabowo juga membacakan naskah teks proklamasi. Upacara turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir pula mantan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, yang tampak diantaranya ada Joko Widodo, Yusuf Kala, Budiono, sampai juga ada mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian dalam kesempatan itu, secara khusus, ya, Presiden ini meminta agar apa yang telah dilakukan oleh para peserta upacara ini adalah bagian daripada bentuk kebanggaan terhadap negara dan bangsa. Karena itulah maka Presiden Prabowo Subianto meminta komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-81 RI, yakni Kolonel Priyo Handoyo, untuk menemuinya selepas upacara selesai. Prabowo meminta Priyo untuk membawa seluruh komandan satuan upacara pada kali ini. Prabowo kemudian berterima kasih atas pelaksanaan upacara 17 Agustus yang berlangsung tertib. Sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan untuk menghadap saya. Ia bangga dengan semua pihak yang melaksanakan upacara. Kolonel Infanteri Priyo Handoyo bertindak sebagai komandan upacara pada peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Adalah pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 18 Februari 1982, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2023. Saat ini beliau menjabat sebagai Komandan Komando Distrik Militer Dandim 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro. Dan pada awal karir, beliau pernah bertugas di Kaimana, Papua, kemudian kembali menjalani penugasan di wilayah Papua sebelum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoad, pada 2017. Perjalanan dinasnya kemudian berlanjut pada tugas Komando Satuan tahun 2020 hingga 2022. Beliau menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Danyonip Raider 613 Raja Alam. Setelah itu menjadi Komandan Kodim Dandim 0908 Bontang. Beliau kemudian menjalani penugasan sebagai perwira menengah di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, pada tahun 2023 sampai 2025. Itulah gambaran mengenai sosok Komandan Upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi tahun ini, yakni Kolonel Infanteri Priyo Handoyo yang sehari-hari adalah Komandan Komando Distrik Militer Dandim 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Nah.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: niat itu memiliki tiga derajat. Yang pertama, ingka nanti sholatu fardon, jika sholat itu sholatnya fardu, wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinu wal fardiyatu, wajib ya qasdnya mengatakan usolli, wa ta'yinu penentuannya tentuin yang mau disolatin sholat apa, kemudian wal fardiyatu mengucapkan fardiyah. Kemudian derajat yang kedua, ingka nanti sholatu naflan, nafilatan zatu sababin au zata waktin, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, mengucapkan usolli dan menentukan sholat apa. Atau seperti sholat apa? Sholat id. Gak sah kita usolli id. Iya. Lillahi ta'ala. Gak sah. Harus disebutkan. Idul adha atau idul fit. Harus tentuin. Yang ketiga, ingka nanti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak wajah bakos du'fakot. Kalau sholat sunnah mutlak, ya seperti ulama-ulama dulu, kalau dia nganggur-nganggur setelah sholat tahajud, nungguin subuh, waktu dihabiskan bukan dengan wiridan saja, tapi dengan sholat, habiskan waktunya. Sholat dua rakaat, itu namanya sholat sunnah mutlak.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan Zadani Wahab masih mendampingi Soib Karib dalam Akhbar At-Taqwa, dan kini saatnya saya jumpai sejumlah Soib yang sudah mengirimkan pesan, info, agenda kegiatan maupun tausiah, kiranya bisa menjadi bahan untuk referensi kita bersama. Agenda kegiatan hari ini Selasa 18 Agustus ada kajian tafsir tematik bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Indani MA. Berlangsung setiap hari Selasa mulai pukul 18.30 di Masjid Jami Al-Muslimun, Dewan Dakwah Bekasi, Jalan Sultan Agung KM27, nomor 5 Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi. Kesempatan bagi Soib Karib untuk hadir langsung dalam acara kajian tafsir tematik yang diadakan oleh Dewan Dakwah Kota Bekasi. Ini agenda rutin setiap hari Selasa malam ya, mulai pukul 18.30 bersama Ustadz Ahmad Salim Indani MA di Masjid Jami Al-Mu'minun, Dewan Dakwah Bekasi. Bagi yang mau hadir langsung atau bisa melalui Zoom meeting, silakan bisa menghubungi Bapak Junaidi ya di 0819-0594-9491 ya. Jadi bagi Soib Karib Bapak Ibu yang tidak sempat untuk hadir langsung, bisa mengikuti kajian tafsir tematik melalui Zoom. Info lengkapnya bisa hubungi Bapak Junaidi di 0819-0594-9491. Kemudian kita teruskan kembali yang sudah mengirimkan tausiahnya di pagi hari ini ya. Di antaranya adalah untuk Soib Karib, ini kiranya bisa menjadi perhatian ya. Apa yang sekarang ini concern tentu di antaranya adalah bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, bersabarlah yang baik, maka kelapangan itu begitu dekat. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam urusannya, maka dia pasti akan selamat. Dan bagi siapa berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan. Dikutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan penegasan kepada kita semua untuk senantiasa bersabarlah yang baik ya, dalam kebaikan, maka kelapangan itu begitu dekat, dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam urusannya maka dia pasti akan selamat. Bagi siapa berharap kepada Allah maka Allah pasti akan memberi pertolongan. Kemudian dikutip dari Quran surat Thoha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, jadi kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Lagi-lagi bicara tentang kesabaran ya, karena Allah memerintahkan umatnya untuk menjadikan sholat dan sabar ya sebagai obat ya, Pada saat yang bersamaan, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan. Ya, sabar sholat, melaksanakan sholat, dan sabar di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Kemudian Pak Haris, apa kabar? Semoga juga selalu sehat walafiat dengan keluarga, ya, dimudahkan segala urusannya. Kami teruskan juga pesan dari Pak Haris ini, meminta kepada kita untuk senantiasa berpositif thinking kepada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Meski barangkali ada doa-doa kita, ada keinginan kita yang dikabul oleh Allah, ada keinginan kita yang belum dikabul oleh Allah, maka sudah selayaknya kita tetap bersabar, tetap berikhtiar, dan jangan kemudian kita menjadi orang yang kufur atas nikmat Allah. Masih melalui WA ada Ibu Yanti. Apa kabar Bu Yanti? Ya, inspirasinya pagi ini, janganlah kamu melupakan tiga orang. Yang membantumu saat susah, yang mendoakanmu saat jauh, dan yang tetap setia saat kamu berubah. Ini perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, disampaikan oleh Ibu Yanti untuk seluruh keluarga besar GR dimanapun berada di wilayah Bekasi. Semoga selalu sehat walafiat, ya. Inspirasinya adalah janganlah kamu melupakan tiga orang. Siapa saja itu? Yang pertama, yang membantumu saat kamu susah, yang mendoakanmu saat jauh, dan yang tetap setia saat kamu berubah. Demikian kutipan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ima. Malawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woy, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis katek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kalau orang sudah punya kelebihan, kemudian kelebihannya itu diketahui oleh orang hebat, maka orang hebat itu akan mengangkat derajat. Dan kalau derajat kita sudah hebat, maka kita tinggal minta apa aja. Yakinlah bahwa hidup itu seperti roda. Kalau sekarang Soib Karib berada di bawah, maka suatu saat Soib Karib akan berada di atas. Sekarang berada di titik paling bawah, terbawah dalam lingkaran roda, maka yakinlah bahwa suatu saat kalau kita sudah mengiklankan, menunjukkan kualitas kita dan bertemu dengan orang hebat, kita ada di bawah bayang-bayang orang hebat tersebut, kita rapat dekat dengan mereka, yakinlah kita akan berada ke

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, pada Sabtu pagi 15 Agustus, kericuhan sempat terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Saat warga memperingati Hari Damai Aceh tahun 2026. Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di komplek Masjid Raya Baitur Rahman. Aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid tentu saja melarang pemasangan bendera tersebut. Larangan kemudian diikuti dengan beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Suara tembakan itulah yang membuat massa yang berada di halaman menjadi spontan tiarap. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat terjadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Pramono. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini situasi di Aceh sudah terkendali. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat terjadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Pramono. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini situasi

mengatakan tidak ada penambahan pengamanan dari TNI dan situasi wilayah tersebut masih dapat ditangani. Maruli menegaskan TNI tetap memberikan dukungan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah Aceh. Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Maruli dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kumham Imipas Yusril Issa Mahendra mengimbau semua pihak harus menjaga ketentraman setelah terjadinya insiden. Yusril menyebut pemerintah menghormati semua elemen masyarakat Aceh yang sama-sama mencintai NKRI dan ia memastikan pemerintah terus bekerjasama dalam mengatasi kekurangan yang ada. Dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengaku sudah menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem seusai peringatan Hari Damai Aceh. Ia juga memastikan pemerintah menangani semua masalah di Indonesia. Supratman menyampaikan pertemuan dengan para pejabat Aceh membahas Undang-Undang Otonom Khusus atau Otsus Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Aceh Fadullah terkait Hari Damai Aceh yang sempat ricu. Bima Arya menyebut situasi Aceh saat ini sudah landai. Ia menyebut berdasarkan informasi terakhir situasi Aceh sudah membaik dan meminta masyarakat untuk menjaga perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan situasi ini berdasarkan informasi perkembangan terakhir relatif membaik, kita jaga bersama-sama karena suasananya adalah suasana perayaan 17 Agustus.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

mohon maaf terhadap siapapun, tak peduli itu dia lebih tua atau mungkin usianya lebih muda dari kita. Karena persoalan maaf memaafkan itu bukan berarti yang muda harus memilih apa harus meminta maaf kepada yang tua. Tidak harus seperti itu. Siapa saja yang merasa bersalah, meskipun dia tuaan, dia harus minta maaf kepada yang muda gitu. Jadi persoalannya di sini, menurut pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, kalau yang tua tidak didatangi oleh yang muda, tidak saling maaf memaafkan, padahal yang punya salah adalah yang muda, maka berdosa. Tetapi kalau misalkan yang punya salah adalah yang tua, tapi yang tua malah tidak mau mendatangi yang muda, ini sama dosanya. Sebab persoalan minta maaf itu tidak pandang usia. Ini kalau persoalan ada punya dosa di antara manusia.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Kari At-Taqwa, penasihat khusus bidang komunikasi Hasan Nasbi, pasang badan mengenai Presiden Prabowo yang menyebut upah untuk mengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Hasan mengajak masyarakat untuk fokus pada substansi dari pidato Presiden. Jadi kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden, yang satu kalimat, dua kalimat digoreng itu, saya rasa kita harus apa? Belajar untuk tidak terfokus, itu algoritma kita. Hasan menyebut alangkah baiknya masyarakat melihat gagasan-gagasan besar dari pidato Presiden. Satu kalimat, dua kalimat, tapi pikiran substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Diketahui bahwa pernyataan Presiden Prabowo soal upah buruh pengupas bawang Rp700.000 per kilogram viral di media sosial. Mendengar pernyataan itu, Nurliyah, 50 tahun, pedagang sayur dan bumbu dapur di Pasar Baeng-Baeng Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku tergiur dengan besaran upah pengupas bawang. Dirinya mengatakan bersedia menjadi buruh pengupas bawang jika pekerjaan dengan bayaran ini memang tersedia. Di mana kalau ada saya juga mau, itu disampaikan Nurliyah saat ditemui di Pasar Pabaeng-Baeng, sebagaimana dikutip oleh Tribun Timur. Nurliyah sendiri bukan orang yang asing dengan pekerjaan mengupas bawang. Sambil berjualan sayur dan bumbu dapur, ia mengaku kerap menerima pekerjaan sampingan sebagai buruh pengupas bawang. Nurliyah mengatakan pernah mendapat upah Rp100.000 untuk mengupas 25 kg bawang. Jika dihitung berdasarkan jumlah bawang, maka bayaran itu setara dengan Rp4.000 per kilogram. Waktu saya dulu mengupas Rp100.000 untuk 25 gram, jadi kalau 1 kg bayarannya sekitar Rp2.500. Jadi itulah yang menjadi perhatian oleh sejumlah pihak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang sebelumnya menyebut bahwa pengupas bawang dengan pendapatan atau dengan bayaran Rp700.000 per kilogram. Kontan pernyataan dari Presiden Prabowo ini viral di media sosial, banyak yang menjadikannya sebagai meme, ada juga yang tentu saja meresponnya dengan banyak cara ya, dan itulah yang kemudian diingatkan oleh penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi, agar sebaiknya masyarakat fokus pada substansi gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Presiden. Jadi bukan pada soal kupas bawangnya yang konon upahnya Rp700.000 per kilogram. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ibu yang disebut-sebut sebagai pekerja pengupas bawang itu ternyata adalah penjahit kain perca ya, Majnun, yang bayarannya adalah sekitar Rp700 per kilogramnya. Jadi ini tentu hal yang sangat mengundang tanda tanya, dari mana Presiden mendapatkan informasi seperti itu, dan kemudian mengapa di zaman media sosial seperti sekarang ini Presiden seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak rasional, yang justru menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Gah, pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: kita berbuat zalim dan kita diperintah untuk mengembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Artinya secara hukum bahwa mutlak kezaliman itu diharamkan, baik kaitannya dengan apa namanya hablum minallah maupun hablum minannas, ya. Dimana zalim yang paling besar kata Allah adalah asyirku billah inna syirka la zulmun azim, ya. Musyrik menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, itu hablum minallah. Kaitannya dengan hablum minannas bahwa semua orang muslim itu adalah termasuk makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa betapa mulianya manusia sehingga Allah pun memuliakan dan memberikan kemuliaan. Oleh karena itu kita sesama muslim saling diperintah untuk saling menghormati dan diharamkan untuk saling menzalimi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Terima kasih untuk Soib Karib yang baru bergabung bersama kami. Pagi ini kami teruskan pesan dari Pak Iqbal, ya. Apa kabar Bapak? Semoga agenda tugas-tugasnya di hari ini diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Quran Surat Ghafir ayat 40, ya. Ini jadi Quran 40 ayat 40 bisa menjadi pengingat bagi kita semua bagaimana untuk senantiasa menebarkan kebaikan, ya. Karena kebaikan itu tiada lain tentu akan kembali kepada diri kita. Dan sebaliknya jika kita mengerjakan satu perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan. Karena itulah maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru menghadirkan kerusakan, kemaksiatan, ya, di lingkungan kita. Kita harus senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan kebaikan. Baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Itu jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan rizki di dalamnya tidak terhingga. Terima kasih Pak Iqbal untuk pesan yang sudah disampaikan. Kemudian juga Pak Yai Ilyas Bustamiluddin. Apa kabar Bapak, ya? Dengan para santri, Pak Yai selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalani segala aktivitas, tugas-tugas dakwah, ya. Pak Mukhlis juga mengirimkan salam silaturahim untuk seluruh keluarga besar At-Taqwa, ya, para pendengar Radio At-Taqwa dimanapun berada. Moga kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan. Kemudian ada Kang Fadlin yang mengirimkan pesan juga untuk kita. Hari ini hati kita bisa begitu dekat dengan Allah, tapi esok bisa saja hati mulai lalai, iman melemah, dan semangat beribadah menurun. Karena itulah Rasulullah SAW sering memanjatkan doa, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya mukolibal kulub syabit kolbit ala dinik. Wahai hati yang maha membolak-balikan hati, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Rasulullah SAW yang paling mulia dan paling teguh imannya juga masih memperbanyak doa meminta keteguhan hati, maka bagaimana dengan kita? Jangan terlalu percaya diri dengan iman kita, jangan merasa paling aman dari fitnah kehidupan, teruslah meminta kepada Allah agar hati kita tetap istiqomah hingga akhir hayat. Mari kita perbanyak doa di setiap hari, ya Allah teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah teguhkan hati kami di atas agamamu, ya Allah teguhkan hati kami di atas agamamu. Demikian pesan yang disampaikan oleh Kang Fadlin dengan keluarga. Semoga selalu sehat walafiat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: lu. Lu punya anak perawat. Lu panggil anak muda, mari. Lu mau ke sana anak tua? Mau. Mau kawin deh. Baru-baru penyelin banyak-banyak. Jadi, meskipun main apa? Jadi, jangan lupa bicara nanti ya. Bisa bicara sama anak muda. Kita kata begitu. Atau anak muda bilang, Pak, anak bapak cakep dong, kawin sama dia. Ya deh, kawin lu.
1: Kawin lu.
0: Jadi, ada pun nyebut mas kawin, aku sunat, bukan? Nggak wajib. Akan nikah cukup bang, gua kawinin lu. Anak gua nih. Atau kalau itu anak pembahasan yang bilang, Pak, kawin pun aku sama saya jangan. Ya, gua kawin lu kan. Jadi, jadi main-main, tapi apa? Nah, ini lu perlu saudara sedikit saya ini, masalah akan nikah.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karep At-Taqwa Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang tahunan 2026 menyoroti sejumlah isu-isu aktual. Di antaranya adalah program swasembada pangan dan pembenahan BUMN yang menjadi tekadnya untuk memimpin Indonesia. Presiden juga memaparkan jumlah capaian-capaian pemerintah selama masa pemerintahannya yang berlangsung sudah 2 tahun. Ia menyoroti swasembada 8 komunitas pangan hingga soal pembenahan BUMN. Dan berikut petikan pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan 2026 di hadapan anggota DPR dan DPD.
4: Jujur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di undang-undang dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan.
5: Lantai 12.
6: Hari pertama, Bu. Lantai 12. Bu, sekadar info aja ya. Tim yang di atas.
4: DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah. Dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%.
3: Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang tahunan 2026. Banyak hal yang disoroti oleh Presiden, diantaranya adalah swasembada 8 komoditas pangan hingga soal pembenahan BUMN. Sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan menargetkan 750 BUMN tidak produktif yang akan ditutup hingga akhir tahun ini.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Kata Imam Syafi'i, benar mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan niat, ya kan, dalam hati kita hadirkan semua rukun-rukun niat, rukun-rukun sholat itu secara terperinci dari mulai takbir semuanya dengan waktu yang singkat itu. Sanggup? Enggak sanggup. Rukun sholat secara terperinci 17 itu, 17 rukun harus ada ketika kita mengucapkan niat, kita ucapkan kemudian kita takbir Allah, itu rukun sholat harus hadir semua secara terperinci. Coba, itu mazhab Imam Syafi'i.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1768 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan pihaknya akan menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang RU perampasan aset di tahun 2026 ini. Jadi kami memang menargetkan RU perampasan aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama 2 kali masa sidang. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman yang menegaskan bahwa Komisi 3 DPR akan terus melakukan penambahan pada masa sidang 1 tahun 2026-2027. Komisi 3 rencananya akan menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU 2 hingga 3 kali dalam sepekan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ada banyak sekali elemen masyarakat yang mengajukan RDPU terkait RU pemberantasan aset. Kami semaksimal mungkin akan meluangkan waktu menerima mereka untuk memenuhi asas partisipasi bermakna. Politikus Partai Gerindra ini mengungkap proses pengesahan RU perampasan aset lebih lama daripada Undang-Undang KUHAP ataupun Undang-Undang Polri yang telah disahkan Komisi 3 beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu terjadi mengingat konsep dan rancangan Undang-Undang perampasan aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia. Dirinya mengungkap, hal ini berbeda dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Polri yang sudah ada konsepnya. Jadi kita bertekad undang-undang ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi. Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani menyebut RU perampasan aset masih dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat, di mana RU tentang perampasan aset masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Ya. Ia berharap dengan demikian substansi undang-undang yang akan dihasilkan dapat memiliki legitimasi yang kuat. Puan mengungkap di masa persidangan ini pihaknya akan melanjutkan penyusunan terhadap 43 RU, salah satunya RU perampasan aset, di mana kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: apa bedanya orang muslim dan orang kafir? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bisa mengharap dari Allah apa yang mereka tidak bisa mengharap. Di dunia kita umat Islam, di dalam kita menjalankan hidup ini, kita bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kurang harta, bisa kita minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam peperangan, kita bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang non-muslim, karena Tuhan mereka tidak berdaya apa-apa. Allah sudah mengatakan patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu, tidak bisa memberi, tidak bisa pula merugikan. Kemudian juga Tuhannya orang-orang Nasrani, Yesus, mereka sendiri tidak mampu, Tuhan sendiri tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri ketika Tuhan itu disalib dan Tuhannya minta tolong kepada yang lebih tinggi. Bagaimana Tuhan yang tidak bisa menolong dirinya akan bisa menolong orang lain, menolong umatnya, menolong hambanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Sohib Karib At-Taqwa, sudah jam 9 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang ASN pelayanan publik untuk melakukan WFH. Mereka harus ada di lapangan. Ya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan menerapkan work from home. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang aparatur sipil negara yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk menerapkan work from home WFH pada Selasa 18 Agustus 2026. Ia menilai kehadiran mereka dibutuhkan agar pelayanan kepada warga tidak terganggu. Terus terang di DKI Jakarta, saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere. Hal itu disampaikan oleh Pramono di kawasan Velodrome Jakarta Timur pada hari ini. Menurutnya, ASN yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan warga harus siap siaga di lokasi tugas masing-masing. Kebijakan WFH ini tertuang dalam Surat Edaran 26 tahun 2026 tentang pelaksanaan kerja dan rumah, pelaksanaan kerja dari rumah dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dalam aturan itu, penerapan WFH tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan, dan untuk sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, penugasan harus diatur sedemikian rupa agar pelayanan tetap bisa berjalan. Sampai di sini, kami menemani Sohib Karib dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi pagi ini. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Sohib Karib. Tentunya kami mengharapkan yang dihadirkan bisa bermanfaat dan berguna bagi Sohib Karib semua. Dan kita yang bertugas ada Koko Pramudia, saya Dani Wahab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

Ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan arahan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa marribatul khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita diperintahkan sejak 14 abad yang lalu, siapkan min quwwatin. Kata-kata min quwwatin ini nakirah. Jadi semua kekuatan, kekuatannya bagaimana yang terkait dengan turhibunallahi bihi aduwakum, yang mampu menggetarkan musuh-musuh daripada umat Islam. Kalau zaman Nabi, musuh hanya kekuatannya pedang, unta, ya segitulah. Nabi hadapi seperti itu. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah mengandalkan kekuatan malaikat. Kalau kita barangkali berkata, ada musuh banyak, ya udah malaikat turunkan, turun ke musuh saya, hancurin. Para sahabat tidur, dah begitu. Ada begitu Nabi? Tidak.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ketika kita kedatangan tamu, memang kita punya kewajiban untuk melayani, menghormati, memberikan servis yang memuaskan terhadap tamu-tamu kita. Tetapi ketika tamu kita itu ya jelas-jelasan melakukan hal yang dilarang oleh agama, yakni seperti ngomongin orang dalam bahasa agama namanya ghibah, ini jelas bertolak belakang, ini jelas bertentangan dengan agama. Kalau sudah menasehatinya ternyata masih tidak mempan juga, maka layak meninggalkan tamu itu. Ya, meninggalkan tamu itu karena tidak dilayani masih ngomong aja. Sudah dinasihati masih seperti dia, layak untuk meninggalkan tamu itu. Sebab apa? Ketika dia datang ke rumah kita yang tadinya malaikat ikut masuk bersama dia di awal-awal dia bertamu, itu malaikat pun semuanya akan pergi meninggalkan kita. Rumah kita bukan lagi dihuni oleh malaikat, tetapi dipenuhi oleh setan-setan bawaan dia gitu. Ini satu hal yang memang harus dicegah, jangan sampai terjadi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali. Saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
6: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ada istilah yang beredar dalam kehidupan masyarakat, terutama kita sebagai muslim, durhaka sama orang tua. Kalau istri atau perempuan durhaka sama siapa? Suami. Pertanyaannya, ada gak suami durhaka sama istri? Kan gitu. Sebetulnya kata-kata durhaka itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena memang pada umumnya itu lebih sering didengar anak sama orang tua, istri sama suami ya. Nah, itu kembali kepada kewajiban-kewajiban sesungguhnya. Artinya anak adalah manusia yang punya kewajiban untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ketika anak tadi tidak berbakti sama orang tua, bahkan condong menyakiti orang tua, maka itu anak dibilang durhaka sama orang tua.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
3: Masuk ke dalam surga bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya hanya satu, yaitu harus kita benar-benar mahabbah, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian cinta sama Rasulullah sama dengan pengertian cinta sama Allah. Cinta sama Allah dan Rasul berlainan sekali dengan cinta pada manusia. Ibu cinta sama anak, mungkin yang ibu cintai itu ada badannya itu anak, tubuhnya itu apa? Nah, kalau dia pandai, kepandaiannya itu anak. Kalau dia baik, maka kebaikan anak itu. Itu cinta sama anak. Juga cinta sama orang. Apa itu suami kita, apa itu orang lain, juga demikian. Cinta kita, kita tujukan kepada jasad orang itu. Kalau cinta sama Rasulullah, lain. Bukan cinta kita kepada Rasul, itu cinta sama anak. Kita cinta badannya, karena Nabi orangnya cantik, Nabi orangnya baik, Nabi orangnya murah, Nabi orangnya pangkat. Bukan begitu. Kalau cinta sama Nabi, artinya cinta kita sama sunnahnya. Kalau lebih jelas bagi ibu-ibu di kampung ini, cinta sama ajarannya. Begitu artinya cinta sama Nabi. Segala apa yang diajarkan oleh Nabi wajib kita patuhi. Yang diperintah kita kerjain, yang dilarang kita jauhkan. Begitu arti cinta sama Nabi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Makanya mayoritas umat Islam harus betul-betul menjadi umat yang mempunyai kualitas, baik kualitas agamanya maupun kualitas daripada dunianya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya ini harus kita kejar, kita cetak kader-kader mutafaqqih fiddin, kita kejar kader-kader yang betul-betul menjadi profesional-profesional yang lain yang sangat diperlukan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan

0: pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BIOHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BIOHSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Yo, Esa. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum bio ESA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an.

Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming tuh.
1: Griming.
3: Di mana tuh baik?
1: Di mana tuh griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming.
3: Iya. Gitu. Mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
3: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi kerasanya, iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono, ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
3: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kongol. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang ilab ba kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kuwe?
0: Eh, beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicik eh.
1: Ay, ya wis mana mancing?
0: Eh, ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung wong kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal ankorini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

0: kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

0: يعلمون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

0: Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu.
1: Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna.
0: Dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidah, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada hari ini, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang saya muliakan, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa, Ketua Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan segala kegiatan beliau, dengan segala usaha beliau untuk meningkatkan dan berusaha untuk memperbaiki bangsa ini melalui jalur pendidikan Pondok Pesantren At-Taqwa. Saya kira seluruh umat Islam harus bersyukur. Alhamdulillah ada Pondok Pesantren At-Taqwa untuk menyelamatkan anak-anak kita. Di mana sekolah-sekolah di luar sekarang pergaulannya sudah luar biasa. Satu-satunya bapak-bapak kalau ingin menyelamatkan putra-putrinya, masukkanlah ke Pondok Pesantren At-Taqwa ini yang diasuh oleh Al-Mukarram Kyai Amin Nur, insyaallah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah anak bapak yang dididik di At-Taqwa ini akan selamat dari apa yang dikata oleh Habib Amit tadi, dari unsur-unsur ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu, alhamdulillah ada Pondok Pesantren At-Taqwa yang perlu kita dukung sepenuhnya agar Pondok Pesantren At-Taqwa tetap subur. Guru-gurunya dengan segala keaktifannya mendidik putra-putri bapak untuk menyelamatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita masih duduk tekun dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya kembali akan mengingatkan, untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di permukaan khalifah, khalifatullah, sebagai wakil Allah, pengganti Allah. Yang dimaksud bukan mewakili Allah di permukaan bumi, khalifatullah pelaksana syariat Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu menjadi pelaksana daripada syariat Allah. Maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan manusianya dengan bentuk yang begitu bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebagus-bagus bentuk. Tidak ada bentuk makhluk Allah yang sehebat manusia. Dilengkapi oleh Allah dengan akalnya yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Dengan akal ini manusia akan kenal kepada penciptanya. Dengan akal ini manusia akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya manusia akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya di dunia, dapat mengelola kekayaan alam semaksimal mungkin. Tapi nikmat Allah tidak cukup sampai di situ. Untuk memperbaiki manusia ini, Allah turunkan 25 rasul. Di drop 25 rasul untuk memperbaiki umat manusia ini, agar nantinya betul-betul menjadi khalifatullah, pelaksana syariat Allah. Semua nabi yang 25 rasul ini dengan satu seruan sebagai fondasinya, tidak ada perbedaan dakwahnya para nabi yang 25 rasul itu. Dakwahnya satu, dakwah tauhid. Nabi Adam mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama, mengajak manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya satu, Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Datang Nabi Musa alaihi salam, seruannya sama, Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa, bukan sujud kepada Nabi Musa. Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihi salam, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa seruannya sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Isa Yesus Kristus mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama seruannya dengan Nabi Isa, sama seruannya dengan Nabi Musa, sama seruannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini saudara akidah yang benar. Selain ini tidak benar. Jadi saya menunjukkan yang benar, tegas, jelas. Yang berbeda apanya Pak Sukron? Yang berbeda syariatnya. Syariat ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusianya. Dulu di ujung harapan ini tidak ada lampu lalu lintas. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning di jalanan tidak ada. Mengapa dulu tidak ada lampu merah? Tidak ada lampu hijau di jalanan? Karena dulu tidak ada mobil lewat. Untuk apa dikasih lampu? Baru sekarang dikasih lampu merah, kuning, hijau. Mengapa? Banyak mobil lewat. Kalau tidak diatur, pasti terjadi tabrakan. Maka setelah Nabi Muhammad turun, syariat Allah sempurna. Mengapa Allah tidak menyempurnakan syariatnya zaman Nabi Nuh? Nanti masih akan ada Nabi Ibrahim. Mengapa Allah tidak menyempurnakan syariatnya pada zaman Nabi Ibrahim? Nanti masih ada Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Mengapa Allah tidak menyempurnakan agama zaman Nabi Isa, Nabi Musa? Nanti masih akan ada Nabi lagi, Nabi Isa alaihissalam. Mengapa Allah tidak menyempurnakan syariat zaman Nabi Isa? Nanti akan datang Nabi di akhir zaman, Nabi penutup. Disitulah Allah menurunkan syariatnya lengkap sempurna untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Dan ini pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun lengkap. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Semua kehidupan manusia, dari yang sekecil-kecilnya, mulai berumah tangga, bertetangga, berekonomi, berbangsa, bernegara, diatur oleh Al-Quran lengkap sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum diturunkan, berarti nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memproklamirkan, Allah membuat pernyataan, ini bukan Sukron Makmun. Allah yang bikin deklarasi, Allah yang bikin proklamasi, Allah yang bikin pernyataan. Wa raditu lakumul Islam dina. Saya rito, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama es, hanya agama es, hanya agama es. Tanamkan akidah. Yang sekarang akidah kita diombang-ambingkan, Pak. Akidah kita sedang digoyang dengan segala macam goyangan. Timbul di Indonesia seolah-olah agama baru. Semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Murtad. Ini sekarang yang sedang digarap oleh kelompok intelektual. Penipuan intelektual. Semua agama benar, semua agama sama, dalam rangka memurtadkan umat Islam. Ini terus terang saudara-saudara, saya wajib sekarang untuk mengembalikan akidah saudara. Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai agama yang terakhir, syariatnya sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Jangan Islam yang selalu dituduh tidak toleransi. Siapa sebenarnya yang tidak toleransi? Mari kita kaji. Kalau ingin umat beragama ini hidup damai, Islam menawarkan resepnya. Ya, sayang, pejabat-pejabat pemerintahnya sudah banyak yang pulang. Seandainya tidak banyak yang pulang, saya kasih resep. Kalau ingin umat beragama damai, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, konsep Al-Quran kasihkan. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Sekali lagi, dengarkan pernyataan lewat Masjid At-Taqwa ini. Semua agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Kata Sukron Makmun, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Orang Kristen mau bilang agama Kristen yang benar, persilakan. Ini banyak kiai-kiai yang lupa asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Tolong Pak Kiai buka kembali asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Mengapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini? Ketika itu tokoh-tokoh Quraisy, Al-Walid ibnul Mughirah, kemudian Asy bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, kemudian Al-Umayyah, ini keempat-empat, Al-Umayyah ibnul Khalaf, keempat-empatnya menghadap Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa a'bud ma ta'bud. Falnastarik nahnu wa anta fil amri kullihi. Kata orang kafir Quraisy yang nama Walid ibnul Mughirah, Asy bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah ibnul Khalaf, ayo Muhammad, kita bareng-bareng sembahlah oleh engkau apa yang saya sembah, dan nanti saya akan menyembah apa yang kau sembah. Yuk bersama-sama kita semua. Ketika engkau sholat, saya sholat. Ketika kami menyembah Lata wal Uzza, engkau Muhammad ikut menyembah Lata wal Uzza. Yuk bersama-sama. Disinilah Rasulullah maksum. Allah turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun, La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Agamamu, agamamu, agama saya. Nah ini saudara, yang sekarang sedang ngetren doa bersama musyrik. Silakan. Siapa yang mau menentang berhadapan dengan syukuran mamun. Saya tidak ridho umat Islam dibikin musyrik. Ayo doa bersama. Saudara doa duluan, setelah itu gantian, terakhir syukron makmun. Ketika doa bersama itu dalam kamar itu Pak Haji, ada berapa Tuhan? Ayo Kyai, ketika doa bersama, saling berdoa bersama-sama di kamar, ada berapa Tuhan itu? Bisa ada 5 Tuhan. Ini pemusyrikan secara halus. Maka saya nyatakan, persilakan pemerintah pun, profesor, doktor pun, yang tidak setuju dengan syukuran makmun, berhadapan dengan syukuran makmun. Doa bersama musyrik. Doalah masing-masing, betul? Orang Kristen di gereja, persilakan syukuran makmun tidak mengganggu. Orang Hindu di kuil-kuil, persilakan syukuran makmun di masjid-masjid. Doa kumpul bersama itu berarti pemusyrikan akidah. Nah, ini terlanjur jadi kiai. Kalau orang Bekasi musyrik, syukuran makmun bertanggung jawab. Kalau pemerintah ingin perdamaian umat beragama, saya tunjukkan. Kalau perlu bikin peraturan perserikatan bangsa-bangsa. Apa yang diwasiatkan oleh Allah untuk mengatur simpang siurnya beragama? Pertama dipegang, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Orang dipaksa membenarkan semua agama, ini termasuk pemerkosaan akidah. Sekali lagi, kalau kita disuruh membenarkan semua agama, itu melanggar HAM dan pemerkosaan akidah. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu mari kita atur di Indonesia ini supaya tidak terjadi bentrokan antar umat beragama. Yang pertama, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan agama, karena jalan petunjuk dan jalan yang sesat jelas. Maka saya serukan pada seluruh umat beragama di Indonesia, mari kita bikin sepakat bersama, jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sekali lagi, jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Orang Islam yang ada sudah kebanyakan, tidak keurus. Saya mengharapkan umat Kristen pun untuk tidak mengkristenkan umat Islam. Betul apa tidak? Berdakwah bebas. Orang mau masuk Islam persilakan, kayak syukuran makmun hari ini. Persilakan orang Kristen bikin dakwah bebas di lapangan, tapi jangan masuk pintu ke pintu untuk mengkristenkan orang Islam. Ini sangat menyinggung perasaan Islam. Siapa yang tidak toleransi? Mari pemerintah berpikir jernih. Saya kira orang Islam yang toleransi, orang gereja yang masuk ke rumah-rumah orang Islam untuk mengkristenkan orang Islam, itulah yang tidak toleransi. Bagaimana kira-kira, Kiai? Ini sedang ngetren sekarang ini. Maka saya kembangkan ini. Tanda tangan ini bersama. Semua tokoh agama tanda tangan untuk tidak menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Berdakwah bebas, terbuka, tapi jangan dari pintu ke pintu. Jangan melalui duit, jangan melalui sembako, jangan melalui obat-obatan. Itu sangat menyinggung perasaan umat lain. Yang kedua, tanda tangan nih, tidak usah pakai musyawarah lintas agama, langsung pakai wahyu Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, nanti mereka akan menghina Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Ini Islam. Hidup antar umat beragama, jangan hina menghina. Mari kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling menjaga perasaan umat. Kalau orang Islam cuma 4 orang, 5 orang di tengah-tengah umat Kristen yang puluhan ribu, tolong tidak usah bikin masjid besar-besaran. Cukup bikin musola cukup 5 orang untuk tidak menyinggung perasaan orang Kristen. Sebaliknya umat gereja, melalui peringatan maulid ini saya peringatkan, kalau kau cuma 5 orang, 10 orang di perkampungan yang ribuan umat Islam, tolong kau jangan mendirikan gereja. Ini sangat menyinggung perasaan umat Islam. Kalian yang tidak toleransi. Bagaimana? Bagaimana? Benar? Kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Kata kunci yang ketiga, bikin ini peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bikin peraturan di Indonesia, insya Allah aman. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang non-muslim, terhadap orang-orang di luar Islam yang mereka hidup rukun dengan orang Islam. Tolong carikan ayat yang lebih hebat daripada ayat ini. Kita disuruh berbuat baik, kita disuruh berbuat adil. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam. Hai umat gereja, umat Hindu, umat Buddha, Islam mempunyai ajaran perdamaian yang begitu tinggi mutunya. Ini habis-habisan saya keros ini. Terlanjur jadi kiai. Saudara murtad, saya bertanggung jawab di akhirat. Apapun resikonya. Persilakan kelompok intelektual, kalau kau merasa tersinggung dengan ajaran saya bahwa pluralisme itu pemurtatan, berhadapan dengan syukran namun. Saya tidak ridho kalau umat ini akidahnya diombang-ambingkan. Betul apa tidak? Kata kunci yang keempat, kalau ingin damai, tanda tangan ini bersama antar umat beragama. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau ada salah seorang orang non muslim, orang musyrik, orang non muslim minta perlindungan kepada kaum Muhammad, lindungi. Subhanallah, subhanallah. Kita umat Islam wajib melindungi setiap umat manusia beragama apapun saja kalau diminta perlindungan. Kemudian sampaikan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah disampaikan, lepaskan dia ke tempat yang aman. Mau Islam boleh, tidak mau Islam boleh. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tanda tangani bersama. Baru ini bukan basa-basi. Ini bukan munafik yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok lintas agama ini macam-macam, itu cuman sifatnya munafik. Persilakan. Saya sudah habis-habisan. Umur saya sudah masuk 72. Bonus dari Allah sudah banyak. Rasulullah 63. Syukuran Makmun sudah 72. Yang menjadi mubaligh mulai zaman Bung Karno. Ya. Mulai Bung Karno saya sudah angkat tangan melawan kebijaksanaan Bung Karno yang tidak sesuai. Ya. Zaman Soeharto juga begitu. Saya mengimari akidah kita jangan diganggu. Rukun-rukun, damai-damai. Betul apa tidak? Satu hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adza dimmiyan fa ana khasmuhu. Idza ma kuntu khasmahu, khasamtuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, Rasulullah nyatakan saya musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Agama yang paling toleransi adalah agama Islam. Agama yang paling membawa perdamaian adalah agama Islam. Cuman mereka yang sering mengganggu perasaan umat Islam. Maksud hati memeluk gunung. Ini sebenarnya belum seperempat saya ini yang saya rencanakan untuk saya sampaikan kepada bapak-bapak ini. Tapi mengingat waktu, ya, mengingat waktu kita harus taat sama waktu. Karena waktu itu ada sholat duhur dan lain-lainnya. Nah inilah saudara-saudara, saya sampaikan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah agama perdamaian, agama toleransi, bukan agama kekerasan. Cuman kadang-kadang orang Islam yang sering diganggu perasaannya. Mereka cuman 4, 5 orang, 10 orang. Dengan memakai kata-kata ham, dia membuat gereja di tengah-tengah umat Islam. Saya nyatakan, hai umat manusia, kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jangan kebebasan semau gue. Hormati perasaan orang lain. Kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Hurriyatul Mar'i Mahdudatun bi Hurriyati Ghairihi. Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Oleh sebab itu kalau orang Islam cuma 4-5 orang di tengah-tengah umat Kristen, enggak usah bikin masjid Istiqlal. Cukup bikin musholah cukup 5 orang untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan Al-Mukarram Kiai Amin Nur yang memimpin Pondok Pesantren At-Taqwa, insyaallah almarhum Kiai Nur Ali di alam barzah akan tersenyum kalau melihat daripada At-Taqwa semakin subur, semakin makmur, semakin hebat. Berarti Al-Mukarram Kiai Amin Nur dapat melaksanakan amanah yang diwariskan oleh almarhum Kiai Nur Ali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembiratan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak.
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atahiyat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama.
3: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80%
3: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya no, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di

0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Otakon dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Maduyama istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Maduyama istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dia kari kayak konon mah. Kih coban dia nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih nggak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Nggak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Bapak.
7: Apa sih ya, gegembretan aja.
6: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
7: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
6: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
7: Lah, emang apa?
6: Bajunya cakep-cakep. Murah-murah lagi.
7: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
6: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
7: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
6: Iya, paket-paket.
7: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
6: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
7: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
8: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
9: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
10: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
0: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah. Hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya yang keliru." Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Hurairah?" Abu Hurairah pun berkata, "Ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, "Bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi." Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Nabi." Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, "Pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi." Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, "Lepaskan saya, lepaskan saya." Pencuri itu pun memohon terus. Tapi
dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, "Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan." Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Dan katanya, jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa

untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita? Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu Kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding, mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain. Ia telah menyongsong azab Allah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu enggak kedengeran suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngucapin salam sunnah, Bu. Jawabnya wajib. Jadi kalau saya ngomong tadi enggak pakai salam juga kagak mengapa. Tapi kewajiban itu ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a.

huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah, wabil khusus para kiai, para asatid, para ustazah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan tentunya yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat Babelan beserta sekcamnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa peringatan Maulid di Kebalen ini mengingatkan saya pada satu pesta rakyat Kebalen ketika Maulid diselenggarakan pada tahun 60-70-an, bahkan awal 80-an. Jadi buat anak-anak muda, buat adik-adik semuanya, dulu kala pada tahun 70-an ketika masjid masih ada di sebelah lor, masih kecil ya, barangkali masih ingat bapak-bapak semuanya, Maulid di Kebalen itu menjadi tumpuan banyak orang. Orang suka kalau datang ke orang mana-mana, kampung-kampung tetangga suka kalau datang ke Kebalen itu seneng. Kenapa? Karena setiap peringatan Maulid di Kebalen itu ada pesta rakyat. Begitu kita masuk komplek masjid saja, beberapa gantungan buah-buahan sudah ada di depan mata kita. Jadi semua gantungan buah-buahan, semangka, pisang, apa digantung di situ. Tetapi yang saya jumpai sekarang, pada saat itu yang datang kebanyakan bapak-bapak. Jadi tahun 70-an, 80-an Maulid itu yang datang kebanyakan bapak-bapak. Sekarang ini yang datang kebanyakan ibu-ibu. Saya tidak tahu apakah perubahan ini karena bapak-bapaknya sibuk bisnis, dagang, ataupun di kebun, atau bapak-bapaknya gak tahu, cuma kerjaannya nonton, nungguin TV pagi-pagi. Bapak ibu-ibu sekalian, barangkali ini catatan pertama buat kita semua, bagaimana acara-acara yang penting ini bukan saja diisi oleh kaum ibu, tetapi juga bapak-bapak semuanya bisa hadir. Karena selain kita mendengarkan ceramah, juga kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita di tempat yang mulia ini. Jadi harus dibedakan. Silaturahim di masjid, di acara Maulid itu, kita semuanya didampingi oleh para malaikat. Ini ibu-ibu yang di belakang, kasih tahu suaminya yang di rumah. Kalau kita silaturahim di masjid, di tempat-tempat pengajian, di majelis-majelis ilmu, di musholah-musholah, kita semua didampingi oleh para malaikat. Tetapi kalau silaturahimnya kita di tempat dangdutan, di tempat layar tancep, di tempat jaipongan,

0: kita didampingi sama siapa? Kasih tahu Bu, suaminya Bu. Ntar kalau pulang, karena kalau di Kebalen dan sekitarnya, kalau dangdutan tuh orangnya banyak. Apa? Ngabrek. Tapi kalau acara-acara seperti ini justru kurang. Padahal silaturahim di tempat hiburan dan maksiat itu semua kita didampingi oleh iblis. Nah, mohon dibawa pulang nih. Kasih tahu suami-suami semua, Bu. Jangan beraninya atau bisanya hanya silaturahim di tempat dangdutan. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengutus manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada manusia lain yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lain yang kedudukannya di mata Allah lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang kedudukannya di mata manusia lebih terhormat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita semua memperingati dilahirkannya manusia yang paling mulia itu, yaitu Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita memperingati satu peristiwa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan kemarin nih, mudah-mudahan orang Kebalen tidak ngikutin. Peringatan anak-anak muda itu biasanya hari apa namanya? Hari Valentine. Itu hari yang dasarnya adalah satu peradaban Romawi tentang dewa cinta yang ada hubungannya dengan kemaksiatan dan perzinahan bebas. Kok diperingati? Kemudian kalau kita lihat dari peradaban Kristen, ada namanya pendeta San Valentine. Dia mencintai seorang gadis belia, yang kemudian terjadilah satu hubungan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian peristiwa itu juga diperingati. Aneh. Ini kira-kira manusia sudah masih benar otaknya atau sudah pada nyungsang semua nih. Jadi kalau ada bocah Kebalen, anak muda Kebalen memperingati hari Valentine, bonggolin aja Pak. Tahu dibonggolin? Tahu? Tahu kan dibonggolin? Karena itu jelas-jelas dia mendukung satu perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau ada masyarakat at-taqwa, baik yang ada di Kebalen dan di tempat lain, masih memperingati hari Valentine, kalau dalam bahasa orang Kebalen, bonggolin aja. Tahu bonggolin? Digebukin. Bapak saudara-saudara sekalian, begitu pula kita memperingati 1 Januari. Yang oleh Islam Isa al-Masih itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disalib itu syubbihalah, orang yang dibuat mirip dengan Isa al-Masih. Tapi gilanya peristiwa tahun baru ini diperingati begitu luar biasa. Padahal dalam Islam itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Bukan saja rakyat jelata, sampai seluruh pejabat pemimpin negara ikut-ikutan memperingati 1 Januari. Bapak ibu-ibu sekalian, yang kita peringati ini adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran manusia yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, adalah qudwah, adalah tauladan bagi kita semua. Bukan saja umat Islam, tetapi umat-umat lainnya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang berbicara tentang uswah. Ayat pertama ada pada ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Camat, yang saya pikir camat kita tadi mau ceramah. Saya senang kalau dia ceramah, karena nih ayatnya ayat ustad semua itu dibacanya. Jadi Pak Camat, camatnya lamanya kayak ustad. Besok-besok boleh undang Pak Camat ceramah. Jadi jangan suruh sambutan. Kalau ngundang ceramah, camatnya untuk ceramah, bukan malah ngasih amplop, dikasih amplop. Untungnya double. Ayat yang pertama pada surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mengapa Allah kata tegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah? Mengapa? Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat keadaan kita saat ini. Ibu pagi-pagi bangun tidur, buka TV, ya kan? Kita hidupkan TV, itu isinya kebanyakan maksiat. Sampai-sampai ada namanya infotainment pagi-pagi, ngerumpi pagi-pagi, berantem politik pagi-pagi, semuanya. Bahkan kalau bicara soal berita, 90% berita yang ditampilkan di TV itu isinya apa, Bu? Narkoba. Ya kan? Narkoba masuk kemana-mana. Coba. Bukan saja di instansi atau di organisasi-organisasi, bahkan di istana negara pun narkoba sudah masuk. Coba bayangkan. Enggak tahu nah. Ini kita tanya nanti Pak Camatnya. Pak Camat tadi ngomong di kantor kecamatan narkoba masuk enggak, Pak Camat? Kita tanya. Jadi kalau mau clear betul, Pak Camat mempelopori tes urin seluruh staf kecamatan Babelan. Nanti kita blow up besar-besaran. Dukung enggak, Bu? Karena saya ingin peringatan Maulid di Masjid Al-Huda ini adalah sebuah komitmen bersama untuk perang melawan narkoba. Jadi tahun ini kita katakan tahun anti narkoba buat masyarakat kita. Saya tidak tahu, dulu beberapa tahun yang lalu ada pengedar atau mungkin juga bandar kecil tertangkap di Lenguan Kebalen ganja bentuknya. Saya tidak tahu apakah sekarang ini masih ada orang-orang yang mengedarkan narkoba bentuk apapun di lingkungan kita. Oleh karenanya, barangkali nanti bekerja sama dengan Pak Camat, pengurus DKM, dan lain sebagainya, semuanya membuat satgas anti narkoba. Jadi Pak Camat tinggal bikin satu hotline khusus, jaringan khusus kerjasama dengan Polsek, menandatangani kerjasama, semua aduan tentang narkoba langsung ditangani saat itu juga. Jadi tinggal Pak Camat dengan Polsek bekerjasama dengan para ulama, pengurus-pengurus DKM, membuat satu program no terhadap narkoba. Rasanya Kalau begitu apa yang dikatakan tadi, kita betul-betul menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasan. Itu pada ayat yang tadi, pada ayat yang dibacakan oleh Pak Tama tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bukan saja persoalan narkoba, bahkan persoalan-persoalan korupsi, persoalan-persoalan kemaksiatan, persoalan-persoalan pembunuhan. Saya sangat herannya luar biasa ketika saya membaca dalam satu laporan di TV bahwa setiap 90 detik terjadi satu kejahatan di Republik Indonesia. Setiap 90 detik, 90 detik berapa menit, Pak? Hah? 1 menit setengah ada kejahatan. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang sangat agamis, bangsa yang dibangun oleh para ulama, bangsa dibangun, yang dibangun oleh para tokoh-tokoh besar. Tetapi mengerikan jika kemaksiatan, kejahatan, narkoba dan lain sebagainya begitu merajalela. Oleh karenanya, karena bagi kita kaum muslimin, kehidupan itu bukan saja kehidupan duniawi, tetapi juga kita akan menghadapi kehidupan ukhrawi. Maka solusinya atau caranya adalah dengan berusaha mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, perada kalau saya ngomong bahasa orang sekolahan begini, ini kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini sudah berubah menjadi binatang. Bayangkan sekarang saja pada saat kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan besar di republik ini, para ulama mencoba mencari solusinya. Solusinya apa? Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Banyak umat Islam yang nolak. Banyak intelektual-intelektual yang nolak. Islam itu katanya bukan urusan negara. Na'udzubillah. Itu yang ngomong intelektual-intelektual muslim. Bayangkan kalau tidak karena Islam, manusia sudah berubah menjadi binatang. Kemaksiatan lebih dahsyat dari ini. Sekarang saja kita udah ngeri. Bagaimana kita membayangkan kehidupan pada zaman jahiliyah, di mana perempuan sama sekali tidak ada nilai. Bahkan seorang ibu yang melahirkan seorang anak perempuan itu malu, dibunuh hidup-hidup, dipanggang di tengah teriknya matahari, atau dikubur di dalam pasir. Bisa dibayangkan kalau peradaban jahiliyah, kaum Quraisy pada zaman jahiliyah terus menerus tidak diutus Rasul di situ, maka bisa dibayangkan manusia sudah tidak lagi menikah dengan wanita. Nah sekarang aja Bu, Amerika sudah hampir menyetujui undang-undang pernikahan sejenis. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Coba Bu, binatang saja, kambing saja, Kali kambing masih sopanan dikit, babi saja, anjing saja. Tidak pernah kita melihat anjing kawin perempuan dengan perempuan. Tidak pernah kita melihat babi kawin sesama jenis. Tetapi sekarang di belahan dunia sebelah sana, di barat sana, yang oleh banyak orang dijadikan kiblat, katanya kemajuannya kiblatnya barat, ternyata sudah membenarkan pernikahan sesama jenis. Apa tidak manusia tidak lebih hina dari babi? Apakah manusia tidak lebih hina dari anjing? Padahal kalau kita katakan tadi, tidak ada binatang satupun yang menikah dengan sesama jenis, yang kawin dengan sesama jenis. Bayangkan, ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka semua seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, karena kehidupan kita adalah bukan kehidupan duniawi saja, maka mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bekal buat kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata ayat tadi? Liman kana yarjullaha wal yauman akhir. Pak, siapa yang bakalan gak akan mati? Angkat tangan. Yang kagak bakalan mati siapa? Ada gak? Yang kagak bakalan mati. Tapi yang mati perasaannya udah banyak. Mati hatinya sudah banyak. Mati akalnya sudah banyak. Coba, tidak ada makhluk yang namanya manusia yang tidak mati. Kita semuanya akan mati. Oleh karena itu, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, itu tujuannya apa? Karena kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumal akhir. Pak, ibu, di yaumil akhir di padang mahsyar kira-kira diapain kita? Di padang mahsyar. Coba, ini kalau anggap aja ini depan ini layar nih, monitor layar. Semuanya nanti tinggal dilihat aja, klik aja. Dipijit sedikit, tek. Nama siapa? Empok siapa? Empok di belakang empok apa dah? Coba empok apa yang perempuan kira-kira? Pulanah binti Pulan. Iya kan? Empok Pulanah binti Pulan umurnya 45 tahun. Tinggal diklik saja, tek. Perbuatan baiknya 5 juta. Wah, banyak. Punya baik itu dari mulai nyapu, buang sampah, apanya duri-duri yang pada di jalanan, nolong orang, tersenyum dengan sesama dan lain sebagainya, itu semuanya terdapat. Begitu diklik perbuatan jahatnya, diklik ternyata apa? Perbuatan jahatnya 10 juta. Banyakan mana? Hah? Banyakan yang jahat. Maka dalam Islam dikenal dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu akan hilang. Yang ada adalah kebaikan. Apalagi kalau kita sudah menyatakan bertaubat dan beristighfar. Karena semua kita pasti nanti akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan binasa. Semua kita akan mati. Semua manusia akan mati. Tidak terkecuali apakah dia pejabat, ataukah dia menteri, atau dia kiai, atau ustazah atau bahkan tukang ojek, semuanya pasti akan mati. Kira-kira kalau kita mati, bekal apa yang kita hajar? Bekal apa kira-kira? Bekal yang harus kita siapkan adalah bekal amal soleh. Salah satu di antara amal soleh ya sederhana saja, ngikut pengajian. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf, saya tidak tahu apakah orang kembalian ini sudah sibuk semua atau gimana. Kalau di ke tempat lain penuh tempat pengajian kok. Bukan saja bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Kelihatannya pengurus pengajian sampai payah, kecapean, ngupiak-ngupiak, didorong-dorong, ayo kita ngaji, kita ngaji, kita ngaji. Tetap aja yang datang sedikit. Apalagi bapak-bapak. Karena terus terang bapak-bapak, bisa jadi sekarang nih kita pada seger buger. Iya kan? Kita pada seger buger, pada sehat semua, bisa makan salak, bisa makan duku, bisa makan rambutan. Begitu pulang, stroke. Banyak kan teman-teman kita begitu? Ada yang malamnya, paginya ngojek, sorenya stroke langsung. Innalil. Apa yang kita bawa? Ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendadak seperti itu. Buat kita mendadak, buat Allah itu jelas. Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sumber daya manusia. Membangun generasi-generasi Islam. Mempedulikan pendidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menurunkan wahyu yang pertama adalah Iqra. Ini menggambarkan adanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai seluruh umat Islam. Wahai seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu. Wahai seluruh bangsa di muka bumi ini. Jika Anda ingin jaya, bangunlah pendidikan terlebih dahulu. Ini mah anaknya sekolah baru madrasah udah diberhentiin nentong, udah gua kagak nyanggup katanya. Ibu catat, tidak ada dalam sejarah masyarakat dimanapun orang tuanya bangkrut lantaran nyekolahin anaknya, tidak ada. Ada nggak? Yang ada orang tua atau bisnis bangkrut karena main judi, ya kan? Karena narkoba, karena ngadu ayam, karena segala macam. Tidak ada keluarga yang bangkrut lantaran nyekolahin anak. Apalagi sekarang sekolah di mana-mana sudah sebagian besar biayanya ditanggung oleh negara. Coba. Masyarakat kita tidak cukup sekolahnya sampai sanawiyah atau SMP, tidak cukup. Tidak cukup sekolahnya sampai aliyah atau SMA, tidak cukup. Karena Bu, ini saya ngomong sedikit nih, ini rada Ibu terserah ya, kira-kira ingetin angkanya aja Bu. Penduduk muka bumi ini sekarang, berapa kira-kira? Bumi ini, ya, manusianya ada berapa kira-kira sekarang? Jumlahnya tahun 2007, 6,6 miliar. Tahun 2007. Tahun 2012 diperkirakan 6,9 miliar, hampir 7 miliar. Coba bayangin, katakanlah kita bertahanlah 6,7 miliar saja, nggak usah 6,9. Sekitar 240 jutanya ada di sini. Artinya apa? Ketika penduduk semakin banyak, maka persaingan semakin ketat. Jadi bukan penduduk semakin banyak, persaingan semakin mudah. Enggak, justru persaingan semakin ketat. Kalau dulu pada zaman dulu orang bisa ngaji atau tamat madrasah bisa hidup, zaman sekarang dan yang akan datang, tamatan SMK atau aliyah belum apa-apa. Oleh karenanya kalau kita ingin betul-betul meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun SDM. Bangun pendidikan, sekolahin anak setinggi-tingginya. Ini mah Tom, gua udah capek. Lu gantiin gua apa ngebon? Kalau bantuin boleh sebagai pendidikan terhadap anak. Tetapi kalau diambil alih oleh anak yang masihnya semestinya harus sekolah, itu adalah sah. Kemudian ada anak yang mungkin karena pengaruh TV, pengaruh apa namanya pergaulan, ngomong sama orang tuanya, "Baknya, saya udah enggak nyanggup sekolah. Mau ngapain lo? Saya ngojek aja." Kalau anak ngomong begitu, larang. Katakan tidak. Lu sekolah sekarang. Tugas lu sekolah. Yang nyari rezeki adalah tugas nyak dan babak. Walaupun kadang-kadang di kampung kita ini sekarang banyakkan nyak-nyak yang pada nyari duit, babanya kurang. Banyakkan perempuan. Ya. Lakinya jarang. Ini mohon maaf, ada perubahan lagi. Jadi saya kalau di ujung harapan, terutama di masyarakat saya bilang, kalau pagi saya jalan-jalan di pinggir kebun, pinggir kampung, sawah gitu, saya lihat ibu-ibu pada bebaris jalan ke galang, di galengan itu. Waktu itu ngulonin. Orang Al-Makmur, orang Al-Barka, orang pada bebaris ngulonin ke sektor 5, ke PUP, ibu-ibunya. Saya tanya, kok laki lu pada kemana? Lagi tidur, Pak Haji. Lagi tidur. Ibunya udah berangkat ke kepano. Ada yang kulit nyuci, ada yang macam-macam. Ibu-ibunya gelap-gelap udah pada keluar. Bapaknya lagi tidur, Pak. Terus, ntar sarapannya kan udah disiapin, tanya digorengin nasi. Ya Allah. Ini yang begini yang bakal masuk surga duluan perempuan daripada laki. Laki-laki. Laki-lakinya ngorok. Perempuannya sebelum kuling nyuci sudah bikin nasi goreng, disiapin kopi, ditutup. Bang, padahal lakinya lagi ngorok. Bang, ini nasi gorengnya sama kopinya udah ada tuh. Lakinya, bininya jalan dah. Di kebalen ada gak ya begitu? Seret. Malam dia begadang nonton bola segala macam, paginya tidur, bininya suruh nyari duit. Kalau di kebalen ada yang begitu, seret. Panik. Takut dijentil. Nah, sekali-kali ini anak kita mau diimpanin aja apa, Bang? Abang mau makan apa kalau cuman tidur, Bang? Bangun aja. Bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pendidikan. Bayangkan ketika ada tawanan perang. Pada waktu itu perang Badar. Bukan dibunuh. Tanya, kata Abu Bakar. Tanya siapa yang bisa nulis. Jadi tawanan perang disuruh ngajar. Mungkin hampir mirip dengan kita pada zaman dahulu. Banyak di Attaqwa, ada beberapa di Attaqwa, ada guru matematiknya, orang Kristen, orang Cina, kayak gitu. Ini betapa, karena betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan pendidikan. Saya belum lama ini, kira beberapa hari yang lalu, buka-buka nih, mohon maaf ini pejabat, nih Pak Sekcam tolong dilihat. Saya buka-buka nama buku Bekasi dalam angka terbitan tahun 2011. Tahu apa namanya Kabupaten Bekasi dalam angka? Itu semuanya buku diterbitkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bekasi. Isinya jumlah murid ada berapa, guru ada berapa, sekolah ada berapa, kiai ada berapa, ustazah ada berapa, semua termasuk tanah, semua manusianya, SDM, semua ada. Pokoknya semua yang berkaitan Bekasi semuanya ada di sini. Coba. Jumlah madrasah ibtidaiyah dan SD jumlahnya di Kecamatan Boblan sekitar 40-an. Saya lupa angka persis. MI dan SD 40-an di Kecamatan Boblan. Begitu naik ke sanawiyah, jumlahnya turun. Sanawiyah dari SMP jumlahnya belasan. Begitu naik lagi ke aliyah dan SMA, jumlahnya tidak sampai 10. Apa maknanya nih? Ini supaya nanti pemerintah kecamatan Bobelan ini usulin. Bayangkan kalau ada 10 SD tersedia cuma 1 SMP dan 1 sanawiyah, yang lain pada kemana? Kan gak bisa sekolah karena fasilitasnya, tempat belajarnya berkurang. Seharusnya SD dan ibtidaiyah ada 40, sanawiyah dan SMP seharusnya sekitar 35-an. Aliyahnya dan SMA juga begitu. Ini baru kita betul-betul melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Pak, sekarang para pakar itu sedang merancang satu gugatan kepada negara. Gara-gara negara lalai. Karena pendidikan itu adalah bagian dalam HAM yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara dan juga Undang-Undang HAM dan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Bahwa dianggap negara kita ini lalai membangun manusia. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Wah, negara wajib. Jadi kalau hak itu, maka hukumnya wajib buat negara. Coba bayangkan. Kekurangan sekolah berdampak pada banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah ngapain? Coba. Hanya sekolah dibikin mahal. Persaingan hanya bisa diselesaikan dengan uang. Pendaftaran harus hanya bisa diselesaikan dengan sogok menyogok. Itu karena jumlah sekolahnya sedikit. Tapi kalau jumlah sekolah SMP-nya tidak terlalu jauh dengan SD, SMA-nya tidak terlalu jauh dengan SMP, maka tidak ada persaingan yang tidak sehat seperti ini. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita katakan pendidikan ini penting secara nasional, maka buat masyarakat Bobelan pun sangat bahkan lebih penting. Kenapa, Bu? Saya kadang-kadang membaca. Saya kadang-kadang membaca buku Bekasi dalam Angka itu, membacanya sambil merintih. Ini siapa yang paham orang Bobelan? Ini bisa-bisa orang Bobelan seperti tikus mati di lumbung, Pak. Bobelan ke depan adalah merupakan sentra pembangunan di utara dan bersama daerah utara lainnya. Sementara SDM-nya rata-rata, orang Bobelan semua SDM-nya rata-rata SMP minus, artinya tidak tamat SMP. Benar sih ada beberapa yang sudah S3, S2, S1, yang sarjana semua, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Akhirnya apa? Pembangunan yang ada di sekitar kita hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang-orang yang merantau dari Pulau Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan lain sebagainya. Mereka datang ke sini siap dengan keahlian. Mereka merantau dari Jawa Timur kemari siap dengan membawa ijazah dan keahlian. Mereka datang dari Sumatera ke Bekasi siap dengan membawa ijazah dan keahlian beserta pengalaman. Bahkan mereka datang dari luar negeri siap dengan membawa ijazah dan keahlian. Sementara bocah Bobelan tidak punya ijazah dan tidak punya keahlian. Akhirnya ngapain coba? Paling banter jadi satpam. Satpam sekarang saja harus ditanya ijazah minimal SMA sekarang. Karena sudah ada pembinaan hukum di situ. Kalau satpam cuma SD, gimana dia pembinaan hukum nanti? Oleh karenanya barangkali sekcam para pejabat di bawah bilang, tolong diperbanyak jumlah pendidikan. Tidak cukup pendidikan seperti yang saya bacakan tadi, sekolah cuma segitu. Harus dua kali lipat dari yang ada. Biarkan urusan-urusan yang lain. Tapi kita harus concern dan peduli terhadap masalah-masalah pendidikan. Karena ini adalah hak seluruh warga negara. Itu satu. Yang kedua, tolong jangan ada diskriminasi pendidikan. Tahu artinya diskriminasi? Dibeda-bedain. Kalau anak mah, bahasa orang tua mah, ada anak emas dan ada anak Sekarang sekolah-sekolah negeri mendapat fasilitas yang luar biasa, sementara madrasah tidak mendapatkan apa-apa, bahkan cuma netes, itu pun netesnya jarang-jarang. Undang-undang mengatakan seluruh warga negara, pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Pada pasal 4, undang-undang nomor 20, pasal 4 ayat 1 tahun 2003, tentang pendidikan. Jadi seluruh warga negara tidak dikecualikan di situ. Bukan bermana seluruh warga negara yang sekolah di sekolah negeri. Tidak, undang-undang mengatakan seluruh warga negara. Seharusnya pemerintah berterima kasih dengan adanya sekolah swasta dan madrasah. Karena mereka telah membantu melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan malah di anak tiri. Cukuplah kita pada zaman Belanda kita dibeda-bedain. Pada zaman ketika kita dijajah kita dibeda-bedain. Antara priai dengan santri dibedain. Antara orang-orang yang maaf yang sekolah di sekolah Belanda dengan sekolah madrasah dibedain. Itu cukup pada zaman Belanda. Pada zaman sekarang yang kita sudah memiliki undang-undang nomor 20 tahun 2003, hukumnya haram ada diskriminasi. Tidak boleh. Kenapa itu sampai sekarang masih begini? Madrasah masih didiskriminasi. Sekolah-sekolah swasta masih dipandang sebelah mata. Karena kita kurang membaca undang-undang ini. Coba. Saya sarankan kepada pengelola sekolah madrasah, cobalah baca undang-undang ini. Sehingga apa yang dikatakan edaran Mendagri itu dianggap melanggar undang-undang. Pak Menteri, Bapak ini melanggar undang-undang. Bapak saudara-saudara sekalian, selain itu, saya membaca ini buat pejabat di Bekasi karena ini disiarin dari Radio Taqwa. Saya membaca di pejabat-pejabat di beberapa daerah. Purwakarta sudah punya perda tentang madrasah diniyah. Subang punya, Indramayu punya, Garut punya, Tasik punya. Yang belum punya perda tentang madrasah diniyah atau madrasah itu kabupaten dan kota Bekasi. Mengerikan. Apa maknanya? Kalau sudah ada perdanya, APBD mengeluarkan dana buat madrasah dan sekolah-sekolah swasta, sudah ada payung hukum. Bahkan di beberapa daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini sudah ada perbupnya, peraturan bupatinya, artinya juklak-juknisnya sudah ada. Sayang anggota dewan tidak ada di sini. Kalau ada anggota dewan saya ngomong, lu ngapain aja pada? Oh, yang ini yang strategik ini tidak lu olah. Kasihan masyarakat kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau dalam sejarah Bekasi, mungkin juga sejarah daerah-daerah yang lain, pendidikan agama jauh lebih dahulu dan lebih dahulu daripada sekolah-sekolah non-agama. Pak, SMA Negeri 1 saja yang di Agus Salim itu tahun 60 masih filial dari SMA Kerawang. Sementara di Bekasi banyak madrasah, banyak pesantren. Itu baru satu-satunya di Agus Salim, di samping Tsanawiyah Negeri itu. Tahun 60 masih filial dari SMA. Sementara SDM Bekasi sudah tumbuh melalui madrasah, melalui sekolah-sekolah swasta yang ada di mana-mana. Kok aneh? Anak yang lahirnya belakangan dapat fasilitas lebih, anak yang paling tua ditelan terantarin. Kan kira-kira gitu. Benar sih, sama anak bungsu boleh dimanja, tapi anak paling tua enggak boleh di... Anak-anak yang lain harus juga mendapatkan perhatian. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini kalau kayak ngomong, saya bicara dalam pada level Bekasi, saya termasuk orang yang prihatin. Coba, karena perdanya juga peraturan daerah, tidak ada perbuk apalagi yang melindungi atau mengayomi pendidikan madrasah. Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita bicara soal pendidikan dalam konteks anggaran, hukumnya, ya saya katakan tadi, haram ada diskriminasi. Kemudian dalam hal ilmu, ini masyarakat kita masih keliru. Kita masih beranggapan ada ilmu agama dengan ada ilmu umum. Jadi orang yang belajar ilmu agama ya merasa tidak wajib belajar ilmu umum. Orang yang belajar ilmu umum tidak merasa wajib belajar ilmu agama. Bahwa sesungguhnya ilmu di mata Allah adalah semuanya sama, semuanya menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Lantaran adanya anggapan atau sikap bahwa kita membeda-bedakan ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang ngerti ilmu umum jauh sama agama, akhirnya kemaksiatan banyak. Orang yang ngerti agama nggak ngerti umum, akhirnya apa yang terjadi? Cuma jadi penonton terus-menerus. Jadi jangan minder, bapak, anak bapak atau ibu punya bakatnya kemana? Ke umum silakan, tapi belajar agamanya harus. Bakatnya agama teruskan, tapi belajar ilmu matematik, fisika dan yang lainnya harus. Jadi semuanya kita pandang secara sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya berharap Maulid kita hari ini betul-betul Maulid yang mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk mentauladaninya adalah tadi saya katakan tadi. Kita harus bertekad untuk memerangi lingkungan kita dari segala macam penyakit masyarakat. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu penyakit masyarakat adalah penyakit kemusyrikan, penyakit kekufuran, maka diperangin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun SDM kita. Membangun sumber daya manusia kita. Kita berharap masyarakat Babelan yang merupakan masyarakat yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, atau Babelan yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, benar-benar menjadi masyarakat yang maju dari sisi pembangunan SDM. Barangkali nanti ya sama kepala-kepala sekolah, usulkan. Jangan takut. Kalau perlu SMK tidak cukup satu. Sekarang ada satu, bikin 2, 3, 4 negeri dan swasta, dorong terus lebih banyak. Karena mereka inilah yang akan bisa nanti memainkan peranannya dalam pembangunan di Bekasi di masa yang akan datang. Maka saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tolong. Jaga moral, akhlak anak-anak kita. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terperangkap dalam narkoba dan sindikat kemaksiatan lain. Yang kedua adalah, mari sama-sama kita meningkatkan komitmen kita terhadap pendidikan. Jangan sampai pendidikan kita ini tertinggal. Jangan sampai pendidikan kita ini cuma sampai di SD dan MI. Jangan sampai pendidikan kita ini cuma sampai di sanawiyah dan SMP. Kita ingin anak-anak kita sekolah sampai pendidikan yang lebih tinggi. Ahlan wa sahlan. Marhaban wa mutarabkan lagi Haji Nur Anwar. Ibu-ibu, sedikit lagi Bu ya. Jadi kalau pulang nanti oleh-olehnya apa Bu? Yang Ibu bawa pulang apa? Saya tidak ingin bawa banyak-banyak, dua saja. Yang pertama, jaga moral anak-anak Ibu. Akhlaknya dijaga. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang terperangkap dalam narkoba dan sindikat kemaksiatan lain. Nanti kita minta Pak Camat atau Sekcam, Pak Kapolsek, supaya ada semacam satu kesepakatan bersama. Ada semacam satu gerakan anti narkoba di Kecamatan Babelan ini. Bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Jadi ada pelayanan hotline di pemerintah daerah di kecamatan. Apabila ada kasus narkoba langsung ditangani saat itu juga. Kenapa? Ini bahaya yang sudah masuk di mana-mana. Mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke masjid. Mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke madrasah. Dan mudah-mudahan narkoba tidak masuk ke masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bangun anak-anak kita. Kita dorong anak-anak kita untuk sekolah. Di madrasah, di SD, di sekolah, dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai SMP, tidak cukup sampai sanawiyah, sampai aliyah, dan selanjutnya bahkan lebih tinggi dari itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada majelis ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berusaha untuk mentauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mohon maaf, usikum wa nafsi taqallah, wa la'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kazzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka.

0: luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368, At-Taqwa, ramah, berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 13.6.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang
1: siapa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Itu kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek.

0: kata ada istilahnya ya.
1: Mm-mm.
0: Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Agar disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong?
0: Belah. Abang, ah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio, loh, Ataqwa. Coba, coba, dah.
1: Iya.
0: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh. Besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok.
0: Lah, ada apa?
1: Iya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kompol lama nih di sini, Mengkong. Pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya. Saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya. Saya mau dulu. Ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Ataqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu.

0: jerawatan banget.
1: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

وهجرته بالمدينة وسلطانه.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika terjadi perang melawan tentara Romawi, tiga orang bersaudara dari negeri Syam yang menjadi tentara Islam tertawan. Mereka bertiga dihadapkan kepada Raja Roma yang terkenal kejam. Raja Roma berkata kepada tiga tawanan Islam, "Jika kalian mau mengikuti agamaku dan menjadi tentaraku, kalian akan kuberi kedudukan yang tinggi dan akan kukawinkan dengan putriku yang cantik." Namun, tawaran dari sang raja yang cukup menyenangkan itu ditolak oleh ketiga bersaudara itu dengan tegas. Kemudian salah satu dari ketiga tawanan itu berkata, "Meskipun baginda memberi janji dengan kedudukan maupun kemewahan, dengan imbalan agar kami mengikuti kehendak paduka, kami menolak dan kami tetap memilih Islam sebagai agama kami serta Muhammad sebagai panutan kami." Merasa tawarannya ditolak mentah-mentah oleh ketiga tentara Islam itu, baginda Raja Roma menjadi murka. Diperintahkan prajuritnya untuk memanaskan minyak dalam kuali yang sangat besar yang terbuat dari besi baja. Hal itu untuk menteror mental ketiga prajurit bersaudara itu. Hari pertama dipanggilnya si sulung untuk diinterogasi. Tetapi pemuda itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin berpaling dari Islam dan tetap sebagai umatnya Muhammad. Sang raja menjadi jengkel. Ia menyuruh pengawalnya untuk memasukkan pemuda itu ke dalam kuali yang berisi minyak panas mendidih. Dan tewaslah pemuda itu. Kebiadaban raja itu juga dilakukan kepada pemuda yang kedua, yang juga mati syahid menyusul kakaknya. Kemudian ketika tiba giliran si bungsu, seorang pengawal berkata kepada rajanya, "Ampun baginda, rasanya kita tak akan berhasil dengan menggunakan cara kekerasan. Serahkan saja pemuda itu kepada hamba, biar hamba menggunakan cara yang halus untuk membujuknya. Akan hamba buat ia ingkar dari agamanya." Kemudian sang raja berkata, "Bagaimana caranya?" Kemudian prajuritnya mengatakan, "Hamba mengerti dengan kebiasaan seorang pemuda, ia akan mudah terpikat oleh seorang wanita. Biarkan putriku merayu dan membujuknya." Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, ku setujui usulmu. Kau kuberi waktu 40 hari untuk melakukan itu. Jika dalam waktu yang kutetapkan itu kau tidak berhasil, bawa dia kembali ke sini. Kita habisi saja pemuda bodoh itu." Kemudian si pemuda dibawa oleh pengawal itu pulang ke rumahnya. Putrinya yang cantik diminta untuk membujuknya. Namun ternyata rayuan dan bujukan wanita cantik tak mampu menggoyahkan iman pemuda itu. Siang hari pemuda itu selalu berpuasa, dan bila malam hari ia selalu sholat tahajud. Karena usahanya tak berhasil, pengawal raja dan putrinya kehabisan akal. Kemudian putri pengawal itu berkata, "Mungkin pemuda itu telah kehilangan kedua saudaranya. Penolakannya itu barangkali karena selalu teringat kedua kakaknya." Kemudian pengawal itu pun berkata kepada putrinya, "Mungkin benar apa yang kau katakan itu, anakku." Putri pengawal pun berkata, "Tapi aku tak akan berputus asa, ayah. Mintalah perpanjangan waktu kepada baginda raja, akan kubawa dia ke suatu tempat untuk membujuknya." Kemudian pengawal itu melaporkan hal itu kepada sang raja. Baginda raja pun menyetujui perpanjangan waktu itu. Meskipun demikian, putri pengawal itu masih saja gagal membujuk pemuda itu. Hingga suatu hari perempuan itu akhirnya menyerah. Putri pengawal itu berkata kepada pemuda Islam itu, "Kau begitu teguh beriman kepada Tuhanmu. Aku sangat simpati kepada dirimu. Kau benar-benar kuat memegang keyakinanmu. Maka mulai saat ini kuputuskan untuk mengikutimu, termasuk agamamu." Mendengar pernyataan itu, si pemuda menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi ia sangat mengkhawatirkan keselamatan perempuan itu. Pemuda Islam itu berkata, "Aku adalah seorang tawanan. Setiap saat hidupku akan berakhir oleh keputusan baginda raja.
dan jika kau mengikutiku, keselamatanmu akan terancam." Kemudian sang putri itu berkata, "Aku tak peduli apa yang terjadi pada diriku. Kita berdua bisa lari sejauh mungkin. Akan kusediakan kuda untuk kita berdua." Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya dua orang, laki dan perempuan itu, melarikan diri dengan menunggang kuda. Bila malam hari, mereka meneruskan perjalanannya, dan bila siang hari, mereka bersembunyi untuk menghindari pengejaran pasukan raja. Suatu malam, ketika dua orang itu meneruskan perjalanannya, mereka mendengar suara derap kaki kuda mengejarnya, tetapi pemuda itu justru menghentikan lari kudanya. Dia pun berkata, "Aku mendengar suara derap kaki kuda di belakang kita. Aku yakin mereka adalah saudara-saudaraku." Kemudian si putri pun berkata, "Tapi bukankah dua saudaramu itu telah meninggal dibunuh oleh baginda raja?" Kemudian pemuda itu berkata, "Benar, tapi jelas mereka adalah saudaraku," jawabnya penuh dengan keyakinan. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu ternyata memang benar. Dua kakaknya yang telah mati syahid tiba-tiba muncul, mendekat menyampaikan salam bersama malaikat yang mengantarnya. Kemudian sang pemuda itu berkata, "Bagaimana kakak berdua bisa begitu tahan menerima siksaan dari Raja Romawi yang begitu kejam?" Kemudian kakaknya yang sudah meninggal mati syahid itu pun berkata, "Siksaan itu memang sangat menyakitkan adikku, tetapi hanya sebentar kami rasakan. Setelah itu kami langsung dibawa oleh malaikat ke surga." Kemudian pemuda itu pun berkata, "Dan sekarang apa maksud kedatangan kakak berdua menemuiku?" Kakaknya pun berkata, "Kami ingin menyaksikan pernikahanmu dengan gadis yang soleha ini." Kemudian setelah menikahkan adiknya dan memberikan ucapan selamat, kedua kakak beradik yang telah mati syahid karena siksaan raja yang kejam itu kembali ke surga. Sementara sang adik bersama istri yang baru dinikahinya itu meneruskan perjalanannya menuju negeri Syam untuk menetap di sana. Dan mereka berbahagia berdua berkat keyakinannya.

Ketika waktu subuh telah tiba, Ali bin Abi Thalib nampak tergesa-gesa. Ia tak ingin ketinggalan jamaah sholat subuhnya. Tapi sayangnya, seorang lelaki tua yang berjalan sangat lambat menghambat langkahnya Ali. Kemudian demi menghormati orang tua itu, Ali hanya membuntutinya dari belakang. Tentulah Ali sangat khawatir tak bisa sholat jamaah bersama Nabi. Ketika ia tahu bahwa si tua tadi tidak memasuki masjid, Ali baru sadar bahwa si tua tadi beragama Nasrani. Ketika Ali masuk masjid, ia mendapati Rasulullah tengah ruku. Itu artinya, Ali masih punya kesempatan mengejar sholat tersebut. Ali lalu berjamaah bersama mereka. Ketika sholat telah usai, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang terjadi?" Sehingga Rasul memanjangkan rukunya. Rasul tak pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ketika aku ruku dan tengah ku baca Subhana Rabbiyal Azimi seperti biasa, maka aku bermaksud untuk mengangkat kepalaku. Tetapi Jibril datang dan menggelar sayapnya di atas punggungku. Lama sekali. Ketika ia mengangkat sayapnya, barulah aku bisa berdiri mengangkat kepalaku." Kemudian sahabat bertanya, "Mengapa bisa begitu, ya Rasul?" Jawab Rasul, "Aku tak sempat menanyakan hal itu kepada Jibril." Maka Jibril pun datang menemui Nabi, lalu berkata, "Wahai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa agar bisa ikut berjamaah, tapi seorang Nasrani tua menghambat jalannya. Ali tak tahu kalau ia Nasrani. Ia biarkan orang tua tadi berjalan di depannya. Maka Allah menyuruhku supaya engkau tetap ruku, agar Ali bisa menyusul sholat subuhmu." Kemudian Jibril berkata lagi, "Ini tak mengherankan buatku. Yang lebih mengherankan bahwa Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan perputaran matahari dengan sayapnya, sehingga tenggang waktu terbitnya lebih lama. Ini tentulah karena perbuatan Ali tadi." Kemudian Nabi pun bersabda, "Inilah derajat orang yang memuliakan orang tua lanjut usia, meskipun ia Nasrani."

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mulai semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan, Bapak Kiai Haji Amin Nur MA, Kakanda yang terhormat Ustazah Atikah Nur Ali MA, yang saya hormati Kanda Ustazah

aja Neng. Siapa nih gak jelas. Minta maaf ya Bu ya. Masya Allah minta maaf. Dan kanda kami Ustazah. Sudah pergi kali yang mengaji tadi? Sayyidah Ahmad. Dan para Ustazah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ibu-ibu yang saya hormati. Senang rasanya ngelihat ibu-ibu yang cinta Allah, cinta Rasul, datang dari pagi. Saya kebetulan juga ada datang 6:30 ibu kemari. Satu persatu saya lihat datang dengan semangat. Senang banget ya bu ya. Senang gak bu? Walaupun panas-panas sedikit ya gak? Alhamdulillah saya bangga sekali datang kemari. Sebenarnya Sahibul Darut Taqwa ini gak asing bagi saya. Karena Ustazah Atiqoh dulu guru saya. Waktu saya sekolah di Kairo. Saya kenal dengan Ustazah Ulfah. Saya kenal dengan yang lain. Saya kenal nama bapak kita, kakek kita. Bapak Kiai Haji Almarhum Kiai Nur Ali. Yang mencanangkan pendidikan benar. Kalau bahasa Arabnya benar itu soleh. Soleh, benar, pintar, dan terampil. Ternyata apa yang beliau canangkan sekarang bisa kita buktikan dengan mata kepala sendiri. Di mana ada perempuan bisa mengumpulkan perempuan segini banyaknya. Ya Kak Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita berbahagia. Kita memperingati haul. Kita memperingati berdirinya Majelis Taklim Rusdatul Ummah. Namanya aneh. Namanya aneh. Tapi pengikutnya Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan pencerahan. Karena makna Rusdatul Ummah adalah kematangan pemikiran buat umat. Sehingga kita menjadi umat yang cerdas. Insya Allah. Yang ketiga, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang diakui keagungannya bukan hanya oleh orang muslim tapi juga oleh orang non muslim. Ibu-ibu hadirat sekalian, peristiwa Isra Mi'raj dari zaman Nabi sampai sekarang masih kontroversial, masih diperdebatkan. Apakah betul Nabi manusia biasa terdiri dari badan dan ruh pergi dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana para malaikat pun tidak bisa mencapai tempat tersebut. Luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj menimbulkan banyak orang yang beriman jadi tidak beriman. Kita lihat bagaimana ocehan mereka ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau baru datang dari Isra dan Mi'raj. Ah, kamu bermimpi Muhammad. Mana mungkin manusia bisa menempuh perjalanan Mekah, Masjidil Aqsa satu malam. Mereka menempuh selama satu bulan. Kalau sekarang mungkin bisa 5 jam dari Mekah ke Palestina. Pulang pergi 10 jam. Tapi ke langit berapa jam? Nah, mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Muhammad ini error otaknya. Bakar itu Muhammad ngaco. Baru datang katanya dari Palestina dan dari Palestina naik ke langit. Apa jawab Abu Bakar?
Jangankan peristiwa Isra Mi'raj,

Yang lebih dari itu, saya pasti percaya. Itu makanya dia mendapat gelar As-Siddiq. Nah, orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang yang mengukur kekuatan akal manusia dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperkenalkan dirinya Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Jabbar, diukur dengan otak manusia yang menurut Ibnu Khaldun, salah seorang tokoh Islam yang sudah berlanglang buana, otak manusia itu hanya dipakai untuk menimbang gram-graman emas. Mana mungkin otak manusia dipakai untuk menimbang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirat hadirin sekalian, coba kita lihat apa reaksi dari Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya memperdebatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin ayatnya sudah terpampang di sini. Allah menjawab keraguan umatnya tentang Isra dan Mi'raj dengan mengatakan atau dengan berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, Allah memulai surat Al-Isra dengan kata-kata Subhana, maha suci engkau dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi seorang sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah itu suci dari sifat-sifat kekurangan, suci dari sifat-sifat kelemahan, suci dari sifat-sifat ketidakmampuan, gak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Isra dan Mi'raj. Kemudian firman Allah, asra bi'abdihi lailan. Kalau kita datang dari rumah kemari dibawa oleh kendaraan, saya datang dari Ciputat sampai kemari naik mobil. Kalau saya jalan kaki mungkin 3 hari baru sampai. Betul gak Bu? Betul. Tapi Nabi Muhammad dijalankan. Kalau kita yang menjalankan mungkin mobil, motor, pesawat, kapal laut, Nabi dijalankan oleh buruk. Bukan babu pakai rok ya. Sekarang babu gak ada lagi yang pakai rok. Semua ada pakai celana pendek. Ya gak? Tetapi adalah kendaraan yang dituntun oleh malaikat Jibril. Kata-kata bi'abdihi tentu menunjukkan Nabi Isra bukan mimpi. Karena kata-kata bi'abdihi, abdon itu terdiri dari jasad dan ruh. Mana mungkin Allah mengatakan bi'abdihi kalau hanya mimpi. Dan kalau mimpi gak akan diperdebatkan. Tapi karena Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, itu yang menjadi fitnah bagi manusia. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kebesaran dari tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika perjalanan baik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi berikutnya. Nah, untuk lebih singkatnya, saya akan menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat kita peroleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu
adalah termasuk nabi yang mendapatkan keutamaan. Kalau Al-Qur'an mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba', maka Nabi Muhammad salah satu yang mendapat kehormatan. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa, Bu? Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa? Sebagai Khalilullah. Nabi Musa mendapatkan kehormatan sebagai Kalimullah. Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan sebagai Ru'yatullah. Karena Nabi mendapatkan penghormatan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh nabi-nabi lain. Bahkan di Sidratul Muntaha, di tempat yang suci, yang mana malaikat saja tidak bisa masuk ke situ, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah banyak memperlihatkan bahwa kita beriman kepada Allah benar. Kita beribadah kepada Allah benar. Kita menundukkan semua kehendak dan kemauan kita karena mengharapkan keridhaan Allah benar. Yang kedua adalah bahwa kesulitan itu bisa menghasilkan kebaikan atau bisa menghasilkan kebahagiaan. Kalau di Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka apa yang menjadi latar belakang Isra dan Mi'raj, yaitu hal-hal yang menyedihkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih. Mengapa? Karena sang paman Abu Thalib radhiyallahu anhu yang selama ini membela beliau, yang selama ini menjadi pendamping beliau, yang selama ini selalu membesarkan hati beliau, pulang ke rahmatullah. Kemudian istri beliau Khadijah yang setia membantu beliau, yang setia menghibur beliau ketika pulang, yang setia membela perjuangan Nabi besar Muhammad, berpulang ke rahmatullah. Yang berikutnya, Nabi merasa gagal berdakwah ketika dalam kesedihan itu dia pergi ke Taif untuk mendakwahkan ajarannya, tapi bukan sambutan seperti yang kita lakukan sekarang dengan puji-pujian, tetapi cacian dan lemparan batu yang beliau dapatkan. Sehingga beliau sedih, beliau duduk sambil mengelap darah yang keluar dari kaki beliau. Di sini beliau merasa sedih, sehingga beliau berdoa, ya Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin anta rabbal mustadafin anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin ballaktahu amri. Seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, seorang nabi yang dijamin akan mendapatkan kemuliaan, masih mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadukan nasibnya. Ya Allah, ya Allah, saya mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Ya Allah, aku mengadukan kurangnya usaha dan tipu dayaku. Engkau ya Arhamar Rahimin adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa aku bersandar? Kepadamu orang-orang kerabatku yang menjauh dan memasamkan muka, atau kepada musuh-musuh yang telah engkau berikan kekuasaan kepada mereka atasku? Coba bayangkan, Nabi berdoa, Nabi tadarruk, Nabi takhasyuk, meminta pertolongan Allah. Maka subhanallah, maha suci Allah, balasannya sangat besar, yaitu Isra dan Mi'raj.
Isra dan Mi'raj. Kalau kita lagi sedih, Bu, ada anak kita ngajak pergi rihlah, piknik, senang gak, Bu? Senang. Apalagi ini pikniknya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini jadi pelajaran nama kita. Ketika kita menerima kesedihan, jangan galau, jangan curhat kemana-mana. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Sami'un Basirun. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kalau kita niat baik, kalau kita berjuang, kalau kita berdakwah, kita mendapat cacian, jangan sedih. Angkat tangan kita, adukan kesedihan kita. Peristiwa ketiga yang kita peroleh dari dakwah adalah sholat. Sholat yang perintahnya tidak diberikan di dunia. Ibu bupati ini kalau dapat perintah dari wali kota, senang gak, Bu, pakai telepon? Senang. Kalau dapat perintah dari presiden pakai telepon, senang gak, Bu? Senang. Tapi kalau dipanggil ke istana lebih senang gak, Bu? Lebih senang. Rasul juga begitu. Sebenarnya perintah sholat bisa diturunkan melalui wahyu, tapi khusus untuk sholat Rasul yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa? Karena sholat adalah imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kita gak ngebayangin nih, ruangan kita kalau gak ada tiang, bisa ambruk gak? Ambruk. Itu makanya tiang agama adalah sholat. Tiang agama adalah sholat. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Sholat yang dianjurkan kepada kita, itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi mi'raj pakai buruk, kita mendekat kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Sholat yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa mencegah al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Yaitu kejahatan-kejahatan yang biasanya terkait dengan seksual. Sekarang ini banyak banget pelecehan seksual terhadap anak kecil, remaja, ibu-ibu, ya enggak? Terjadi banyak perselingkuhan. Kenapa? Banyaknya kesempatan berdua-duaan. Padahal kalau dia sholat benar, tidak akan pernah terjadi perselingkuhan. Yang kedua, sholat mencegah kemungkaran. Sekarang banyak sekali kemungkaran di sekeliling kita. Ada korupsi, ada pencucian uang, ada penggelembungan apa-apa dan dana, ada pencurian, ada pembegalan, ada kezoliman. Kita jadi berpikir, apa mungkin orang Indonesia yang katanya 80% muslim, tapi yang melakukan kejahatan juga muslim. Yang minta-minta di jalanan anak kecil, muslim. Yang nipu-nipu pakai SMS, muslim. Di mana fungsi sholat kalau begitu? Padahal awwalu ma yuhasabul 'abdu bi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluhal 'amal. Sa'ira amali. Fa in fasada fasada sa'ira amali. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholat kita. Kalau sholat kita sudah lulus, semua amal sholat kita diterima. Sebaliknya kalau sholat kita tidak diterima, maka semua amal sholat kita menjadi tidak diterima. Rasanya kalau melihat ajaran sholat, sangat simpel Islam itu. Cuma dengan sholat 5 waktu, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa terhindar
dari semua al-fahsya wal-munkar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi PR kita saat ini, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bagaimana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat yang bagaimana yang bisa mencegah kita dari al-fahsya wal munkar? Sekarang momentum Isra Mi'raj. Apa sudah benar salat kita atau belum? Apa sudah paham salat kita atau belum? Apa sudah menghayati salat kita atau belum? Apa sudah betul dijalankan salat kita dalam kehidupan sehari atau belum? Nabi ketika dalam perjalanan Mi'rajnya ke langit itu sempat melihat hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan umatnya kelak di akhirat. Nabi melihat ada orang yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Begitu hancur, dihidupkan kembali, dibenturkan lagi, hancur. Ya Rasulullah, Rasul Nam bertanya kepada Jibril, ya malaikat Jibril, siapa dia sebenarnya? Itu orang yang sholatnya tidak benar. Apa di antara sholat yang tidak benar? Tentu kita baca di surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin. Jangan diputus sampai situ bacanya. Dilanjutin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sahun, ngelamun sholatnya, lalai sholatnya, enggak paham sholatnya. Masih ada enggak bu di sini? Ibu-ibu yang enggak paham sholat, maknanya? Oh, enggak kedengeran ya. Kalau tadi bupati ngomong bersambutan, pas ditanya, ada enggak ibu yang belum paham makna sholat? Ya, enggak berarti alhamdulillah. Berarti semua apa? Paham sholatnya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang ada di otak kita, kita turunkan ke hati kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya gak sulit menjalankan agama. Hanya dengan sholat Indonesia bisa aman, Indonesia bisa sejahtera. Gak ada yang korupsi, gak ada yang begal, gak ada yang cuci uang, ya kan? Dan lain-lain. Hanya dengan sholat. Mudah-mudahan pesan dari pesantren At-Taqwa ini semuanya mengilhami kita, menginspirasi kita untuk mengecek kembali sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan ajaran agama atau seperti tadi masih sahun, masih belum khasyi'un. Padahal di surat Al-Mu'minun itu dikatakan orang yang sukses itu ada ulaika alaihim sholat apa? Allazina hum ala salatihim khashi'un. Yang kedua yang menyebabkan salat enggak diterima adalah wailul lil musallin allazina man salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya riya. Apa itu riya? Bukan mengharapkan ridha Allah, tetapi mengharapkan penghargaan dari manusia. Maka Allah menyiapkan kita 5 waktu sholat wajib dan 16 waktu sholat sunnah. Tujuannya apa? Menjadi kendaraan kita untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita yang berkisar antara khauf dan roja, takut dan harapan. Tapi beda antara takut dengan harimau dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada harimau, kita lari, bu. Kita lari apa kita diam? Lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kita sebaliknya malah mendekat. Jadi sholat yang Allah siapkan bagi kita, itu adalah buruk-buruk yang akan mengantar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ibu-ibu udah pada kegerahan. Saya cukupkan sambutan saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diterima sholatnya, yang dijauhkan dari dosa al-fahsya wal-munkar,
yang diterima semua amalnya karena sholatnya diterima, yang kelak akan disambut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi

0: Wasallam dengan syafaatnya. Sebab Nabi akan menyambut kita dan Nabi akan dibangkitkan pertama kali untuk memberi syafaat kepada umatnya insya Allah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ke tempat yang sangat-sangat apa itu membuat hati saya terharu ya. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita yang pertama dan bukan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan semua tugas sehingga tercipta peringatan Isra Mi'raj yang sangat megah ini. Dan juga sebelum saya tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk kiai kita Bapak Kiai Haji Nur Ali, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang ikut membangun pesantren Darut Taqwa dan orang-orang yang sampai saat ini menjadi donatur dari pesantren ini. Sebab pesantren ini dari kecil tumbuh menjadi besar, tidak lain karena semua berkat doa dan bantuan kita. Ala hazihi niyyah wa kullu niyyatin hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhallina amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA.

0: Macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertemakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: AM 1368 At-Taqwa Ramah Berbudaya.
1: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Reformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama

0: telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
1: gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana situ dia? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adam Hadbis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: enggak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronik.
4: Jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ya sang emang. Umah lawang yang ngilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung lo kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, walkazimina alghaidha. Yang ketiga, walafina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368

0: apa sih ya, gemberetan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya untuk berbuat yang baik.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Urdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle

0: minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan, yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
0: yang penuh cinta dan sebaya umurnya
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: untuk golongan kanan
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
1: fi samumin wa hamim
0: mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih
1: wa dhillin min yahmum
0: dan naungan asap yang hitam
1: La baridin wa la karim
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: إمام مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat Fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sakit, wabil khusus guru kita bersama yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Nur Anwar RC. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur, sehat walafiat, karena senantiasa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara fadilah, Ayahanda Kiai Haji Abdul Razak, Ayahanda Kiai Haji Mawardi, Ayahanda Kiai Haji Jailani, serta para guru-guru masyayikh yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi hormat ta'zim dan patuh saya. Para tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak-bapak, cucu cicit daripada almarhumah Engkong Guru Kiai Haji Maksud. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa kita mendapatkan keberkahan sebagian daripada kita melaksanakan acara haul pada malam hari ini. Bapak-bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, tadi guru kita sudah menyampaikan, beliau diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu menyampaikan tausiahnya mengingat beliau dalam kondisi kecapean. Kebetulan saya juga bukan kecapean, pilek. Mungkin juga sebab kecapean. Tapi karena memang al-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak orang mati, kayak bangke. Ditaruh di mana aja biarin dah. Yang penting bapak-bapak tidak bosan, dan barangkali sebelum acara kita ditutup dengan doa, kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Sudah banyak ilmu yang sudah kita dengar tadi dari guru kita, bahwa salah satu yang saya garis bawahi, haul itu adalah kearifan lokal. Kalau saya lebih merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Ahsanul Kalam karangan Imam Ibnu Abdul Rabbi, bahwa peristiwa haul itu sesungguhnya adalah merupakan produk Syiah yang kemudian diadopsi oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah. Syiahnya adalah Syiah Imamiyah, yakni yang meyakini bahwa setelahnya Nabi Muhammad meninggal, yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali, dan pengganti Sayyidina Ali ada 12 orang. Syiah Imamiyah atau Syiah Isna'asyar. Ini fakta sejarah. Kalau mereka orang-orang Syiah, menghaul itu khusus hanya untuk golongan imam-imam besar mereka saja. Tapi kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah mengadopsi tradisi haul ini, dan tidak hanya dihauli untuk orang-orang besar saja, tetapi masyarakat biasa pun ini boleh untuk dihauli. Ini merupakan salah satu bentuk ciri haul model Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau malam hari ini kita menghauli orang besar, almarhumah Engkong Kiai Haji Maksum bin siapa itu?
1: Bin Dimun.
0: Ini dicari aku bapak. Rasanya kurang nyaman kita. Kalau silsilahnya kita nggak tahu. Baru bapaknya kita sudah nggak tahu. Engkong Guru Kiai Haji Maksum bin Dimun Gimun Gimun bin
1: Gak ngalamin ya.
0: Inilah perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi sampai Nabi Adam masih tercatat dalam sejarah. Termasuk saya bapak-bapak, saya punya orang tua alumni At-Taqwa, almarhumlah Ustaz Haji Abdullah. Saya tanya, "Be, setelahnya Babe siapa?" "Yang kong lu, kong Namin." Jadi setelahnya itu saya bikin silsilah cuma sampai 7 turunan doang saya juga sanggupnya, Pak. Saya punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin saya Abidullah, Abidullah bin Abdullah, Abdullah bin Namin, Namin bin Kaisan, Kaisan bin Naim, Naim bin Sengke. Sengke. Saya tanya, apa betul namanya Sengke? Habisnya lu nanya agak ngerti. Udah Sengke udah. Jadi sebetulnya bukan bin Sengke, Sengke udah terakhir. Kenapa? Udah agak tahu enggak bisa jawab, masih ditanya terus, Sengke lo. Begitu kira-kira jawabannya. Rewel gitu ya. 7 turunan sampai di Sengke. Pada akhirnya kita juga bisa jadi turunan Sengke semua ini. Ya, ini artinya tidak ada jaminan memang manusia biasa seperti kita silsilahnya sampai kepada Nabi Adam, tidak ada jaminan kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Walid bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad, Ad bin Udad, Udad bin Hamaysyah, Hamaysyah bin Salman, Salman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidra, Kidra bin Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh atau Azar, Taruh bin Saruh, Saruh bin Arduh, Arduh bin Falih, Falih bin Salih, Salih bin Abid, Abid bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Sam, Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusalih, Matusalih bin Ahnuh, Ahnuh bin Ilyalil, Ilyalil bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anushi, Anushi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Apa ya? Gak ada di Google, gak ada di Google, gak ada. Artinya cuma Nabi kita yang terjamin sampai ke Nabi Adam. Ada bocah songong banget, saya tanya, Adam bin siapa tong? Adam bin Tarno, kata guru, Tarno. Emang di sana ada di pinggir tanggul rumahnya Adam, nama bapaknya Tarno. Wah. Nah ini barangkali saya mohon dicarilah ya silsilahnya, dua lagi aja luar biasa. Ya supaya lebih melengkap di dalam hati kita. Tadi guru kita sudah menyampaikan tentang adanya perbedaan dalam keturunan. Saya melihat bahwa sebetulnya perbedaan dalam keturunan, perbedaan kita manusia itu memang sudah dicerminkan, sudah digambarkan, sudah diiktibarkan melalui kisah-kisah para rasul, para nabi. Saya tidak yakin semua zuriat almarhumah engkong guru Kyai Haji Maksum ini semuanya jadi orang terkenal. Saya tidak yakin semuanya. Ada mungkin yang mengikuti jejak beliau pada akhirnya menjadi ulama seperti beliau. Ini kalau kata orang yang ngaji ilmu nahwu kitab Alfiyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, memang dalam bab idhofah itu dijelaskan gini, Pak. wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa 'indu fil i'rabi idza mahdhifa lakin bi syarti ay yakuna mahdhif mumasilan lima 'alaihi qad mahdhif wa rubbama jarrul ladzi abqauka qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Ini kita ambil mafhum radifnya, artinya wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa 'indu fil i'rabi idza mahdhifa. Kalau bahasa Jermannya begini Pak, wa ma yalil mudhaf lan utawi mudhaf ilaih. Yali kan ngiringi-ngiringi apa ma'al mudhafa in mudhaf. Yakti iku teka apa ma khalafan kare dadi ganti. Itu bahasa Jerman. Ibu Bapak iya ada. Wa ma yalil mudhafa yakti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Anhu darinya, maksud wa ma yalil mudhafa dan bermula mudhaf ilaih. Yalil mudhafa yang mengiringi, yang mendampingi mudhaf. Yakti khalafan itu datang ia si mudhaf ilaih. Khalafan hal keadaan menjadi ganti anhu darinya, dari mudhaf. Idza ma hudhifa apabila dibuang ia mudhaf. Mafhum muradifnya artinya mudhaf dan mudhaf ilaih itu seperti bapak dan orang, seperti bapak dan anak. Ketika ada seorang anak yang mendampingi bapaknya, ketika bapaknya berpulang rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'ti khalafan, maka mudhaf ilaih, anak harus menggantikan posisinya bapak. Bapaknya kiai, anaknya harus jadi kiai. Itu ada syaratnya. Lakin bi syarti ay yakuna mahdhif mumasilan lima 'alaihi qad mahdhif, artinya betul-betul mengikuti jejak daripada bapaknya yang dimasukin pesantren, belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Ini berarti ada yang mengikuti jejak al-mahfurlah kongguru Kiai Haji Maksum. Ini banyak kiai-kiai yang ada di sini. Tetapi juga ada pasti anak-anak beliau yang tidak terkenal, anak cucu keturunan daripada al-mahfurlah yang tidak terkenal. Saya yakin. Dan ini bisa kita lihat bahwa memang anak keturunan Nabi saja ada yang terkenal, ada juga yang tidak terkenal. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim misalnya. Nabi Allah Ibrahim yang sangat terkenal anaknya kan cuma dua, dari dua istri yang sangat terkenal, Siti Sarah dan Siti Hajar. Ini biar istrinya Nabi juga Pak, kalau langsung-langsung berantem. Yang namanya bini dua mah. Iya benar-benar. Sejarah mencatat dalam kitab An-Nurul Mubin fi Qisasil Anbiya wal Mursalin karangan Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, di sana dijelaskan ketika Nabi Allah Ibrahim melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian karena penguasa Mesir melihat ada keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim diberikan hadiah seorang budak perempuan yang berkulit hitam yang bernama Hajar, Siti Hajar, yang kemudian atas wahyu dari Allah Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menikahi Siti Hajar. Tinggal satu rumah, tapi yang lebih hamil duluan Siti Hajar. Coba apa Siti Sarah kagak sakit hati itu? Udah jelekan lo, bahasa kampung kita ini kan begitu ya. Udah jelekan lo, kulit hitam, budak, pakai gunting duluan. Ya kira-kira begitulah kasarnya ngomong. Lah gue yang gini tua duluan, cakepan belum gunting begitu. Sampai akhirnya karena ribut setiap saat, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Siti Hajar yang sekarang di kota Mekah itu, di Hijr Ismail. Ini yang terkenal, dari Siti Hajar lahir Nabi Allah Ismail jadi nabi. Dari Siti Sarah yang terkenal, ya lahirlah seorang nabi yang bernama Nabi Ishak. Siti Hajar meninggal, kemudian Nabi Allah Ibrahim hidup bersama dengan Siti Sarah. Siti Sarah pun meninggal. Nabi Ibrahim gak pernah jadi duda Pak, langsung menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Qaituro, punya anak 6. Qaituro nama bininya. Siapa bininya itu? Qaituro itu orang Arab saat itu, punya anak 6, Yongsan, Midian, Yosan. Anak-anaknya itu tidak terkenal. Sama seperti Nabi Allah Nuh,
1: Beliau punya anak yang terkenal, beliau punya anak yang benar, beliau punya anak yang setengah benar. Ada yang kagak benar sama sekali. Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh umur nabi yang paling panjang kan 2400 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 2400 tahun. Kenyang banget itu. Bikin perahu aja 200 tahun bikin perahu baru jadi. Di atas perahu berapa ratus tahun. Ini Nabi Allah. Ini beliau punya anak yang terkenal namanya Sam. Sam bin Nuh. Yang tidak beriman namanya Kan'an. Nah, ini dua lagi ada saudaranya, Pak. Ini yang rada-rada nyerangas. Ya, bahasa kamu saya nyerangas dah. Ya, ini saya bilang tadi ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang pura-pura benar namanya anak. Tak terkecuali keturunan kita juga begitu. Siapa yang benar? Sam. Siapa yang enggak benar? Kan'an. Siapa yang setengah benar? Itu si Yafit sama si Ham namanya. Enggak benernya dari mana? Nabi Nuh lagi tidur di atas perahu. Angin berhembus paispor. Auratnya Nabi Nuh terbuka. Keangkat. Baju gamisnya kan kelihatan pahanya. Ini si Ham sama Yafit tawa. Tertawa lihat aurat bapaknya bukannya ditutupi. Ini nyerangas apa kebutannya? Nyerangas. Ada gak anak keturunan kita, saudara kita yang modelnya begitu? Makanya jangan heran dah kalau dia maunya begitu, dia maunya begitu, dia maunya begitu. Jangan heran. Yang penting bareng-bareng. Beda boleh, tapi tetap harus bersatu. Tadi udah disinggung oleh Kenur. Tapi saya yakin bukan orang sini yang disinggung sama Kenur, bukan. Saya juga nggak tahu persoalan apa kalau di sini, nggak tahu saya. Yang jelas saudara harus akur begitu aja udah. Ya, mau bendera apa, kayak mau hitam, kayak mau putih, kayak nanan, nggak usah kamu gitu. Ya udah mateng dah, nggak usah pakai macam-macam. Apalagi kalau pakai beda-beda, tahlil kagak pada pengikut, itu menggeblek kalau yang itu Pak. Kalau itu geblek tuh lain-lain tuh, geblek itu. Iya, ngajinya di bawah pun bambu nggak tuntas tuh. Iya, alasannya bid'ah lah apalah ya. Zaman sekarang kita kalau nggak pakai bid'ah agak sempurna ibadah kita. Kayak ini baca Quran, ini Quran. Ini begini udah bid'ah buat ini Pak. Udah bid'ah buat ini. Zaman Nabi ada kertas begini. Ya. Bid'ah apa ya? Bid'ah. Zaman Nabi dulu ada titiknya Quran. Enggak ada. Zaman Nabi ada harokatnya Quran, kagak ada. Zaman Nabi ada itu idghamilah gunnah, nggak ada. Itu semuanya bid'ah. Titik itu kan baru ada pada tahun 64 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali bikin itu titik. Baru ada istilah bak di bawah satu titik, tak di atas dua titik, tak di atas tiga titik, jim di bawah satu titik, baru ada. Lalu kemudian udah ada titiknya. Orang Islam masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran saat itu. Maka kemudian pada tahun 180, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bikin yang namanya harokat. Baru ada alif fathah, alif kasra'i, alif doma umim patha mata patha talang doma lu mata lu. Itu 180 tahun setelah Rasul meninggal. Bid'ah bukan? Bid'ah. Udah ada harokatnya. Masih juga saat itu umat Islam banyak yang belum bisa baca Quran. Kalau tadi itu 180 Imam Khalil yang bikin. Kemudian pada tahun 224 baru diciptakan yang namanya ilmu tajwid. Pada tahun 224 Hijriah oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam bikin tuh ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, ikhlas, idhom, ikhfa. Itu baru ada 224 tahun setelah Rasul meninggal. Tajwid bid'ah, tidak bid'ah. Sekarang bapak-bapak baca Quran kagak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid, bisa apa enggak? Makanya saya bilang tadi, orang kalau enggak pakai bid'ah ilmu tajwid baca Quran akan terjebak dalam sebuah sabda Rasul, "Rabbaqal Quran wal Qur'anu yal anu." Banyak orang baca Quran, tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena enggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Acak-acakan, Pak. Acak-acakan dah. Gua coba Yasin, bisa jadi Yasin, bisa jadi begitu. Kenapa? Tidak pakai ilmu tajwid itu bid'ah. Itu kan bikinan ulama. Iya, bikinan ulama. Tapi kan kalau hadis jelas dong, ini sahih, ini masyhur, ini aziz, ini hadis ahad, ini hadis gharib dan lain sebagainya. Ternyata bapak-bapak, ilmu mustalah hadis itu kan adanya baru 99 Hijriah. 99 tahun setelah Rasul meninggal baru ada itu yang namanya ilmu mustalah hadis. Jadi istilah sahih, hasan dan lain sebagainya, sudah maksud semuanya ada dari 34 macam hadis. Itu baru ada 99 tahun setelah Rasul meninggal yang dibikin, yang dibuat oleh Imam Syihabuddin Ar-Romagun Muzi. Jadi istilah ilmu hadis itu 99 tahun, hampir 100 tahun setelah Rasul meninggal baru ada yang namanya hadis sahih, hadis hasan. Dari zaman Nabi apa enggak ada misalkan an-nadhafatu minal iman, hadisi hadza maudhu, enggak pernah Nabi mengatakan begitu. Jadi itu bid'ah juga. Bid'ah. Jadi jangan takut, Pak. Kalau saya dikata, ente ahli bid'ah, Bang, enggak gua ahli bid'ah, kenapa? Iya. Kenapa? Karena emang semua jenis ilmu bid'ah. Nabi enggak pernah ngajarin fikih, Pak. Apalagi ngajarin ilmu nahu, apalagi ngajarin ilmu sorok, enggak pernah. Nabi apabila dapat wahyu dari Allah, Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Nabi. Setelah Rasul meninggal baru dicari sabda Nabi waktu itu bagaimana dan seterusnya. Enggak pernah ada ilmu fikih itu, enggak ada. Enggak pernah, Pak, di zaman Nabi orang pada ngapal pahala-pahala pahalu, enggak ada. Sahabat Abu Bakar enggak bisa tasrif, enggak. Sahabat Abu Bakar enggak bisa, sahabat Umar enggak bisa. Bahkan kalau bapak-bapak enggak percaya, ayo kita bangunkan sahabat Abu Bakar dari kuburnya. Tanya itu yang namanya idgham. Kagak paham. Kenapa? Karena belum ada istilah idgham. Belum ada istilah ikhfa. Saya ngomong apa adanya, Pak. Gua udah mau dikata apa kayak orang. Ya bisa adanya begitu. Maka saya bilang kalau ngomong bid'ah itu kebelet deh tuh, gitu lain deh tuh. Ya ngajinya agak tuntas. Apa sih zaman sekarang yang agak bid'ah? Apa yang agak bid'ah zaman sekarang? Orang semuanya bid'ah, aduannya buah-buah hidup bid'ah kok. Nah, bukan hidup di zaman Rasul ini. Semuanya bid'ah itu. Jadi kalau kita hidup zaman sekarang ini, satu contoh kita baca Quran nggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid, itu tidak akan pernah sempurna bacaan Al-Qur'an kita. Yakinlah itu. Gitu. Nah ini, jadi boleh kita beda-beda, tetapi tetap sama. Artinya dalam keragaman ada kebersamaan. Ya. Yang penting apa? Jangan melenceng dari hal-hal yang semacam itu. Tadi sudah saya sampaikan. Itu si Ham sama Yafis, anaknya Nabi Nuh, yang saya bilang nakal. Pada saat Nabi Allah Nuh auratnya kelihatan, ini si Ham sama Yafis bukannya nutupin malah tertawa. Sekali pada saat itu diketahui oleh Sam. Kemudian kata Sam, "Hai Yafis, hai Ham, jangan seperti itu bapakmu. Itu aurat bapakmu, mestinya kau tutupi, tetapi kenapa kau tertawa?" Dia pergi meninggalkan Nabi Nuh. Kemudian satu kesempatan begitu lagi, Nabi Nuh auratnya terlihat lagi. Ini si Hamzah sama Yakub tertawa lagi. Dan pada saat sedang tertawa dia berdua, Nabi Allah Nuh pun terbangun. Nabi Nuh bertanya kepada Sam, kenapa Sam kakakmu tertawa? Diceritakan, bapak tadi auratnya kelihatan. Ini si Hafiz sama si Ham tertawa lihat aurat bapak. Dan saat itu kemudian Nabi Allah Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah air sulbitnya si Ham berwarna hitam sebagai bentuk keburukan akhlaknya. Maka keturunan-keturunan Ham semuanya berkulit hitam. Ada di sini orang negro. Nah, itu keturunan Ham tuh. Keturunan Ham. Dan kemudian Yafis, ya Allah, jadikanlah air sulbinya Yafis berwarna kuning sehingga melahirkan keturunan-keturunan kulit kuning. Noh, rombongan Cina. Cina, Rusia, Bulgaria, itu rombongan dia tuh. Turunan Yafis tuh dia tuh. Kalau kita turunan siapa ini? Turunan Serke. Ya, kita turunan Syam insya Allah kita. Ya, sebab dalam silsilah kenabian itu enggak ada Yafis bin Nuh ditulis. Tidak ada Ham bin Nuh, tetapi Sam bin Nabi Nuh. Artinya inilah keturunan yang terpilih, yang terbaik, yang kemudian melahirkan Nabi Nabi. Dan kalau kita bicara tentang keturunan itu, Bapak, ternyata Yahudi Nasrani itu saudara kita. Yang sampai ginari sama kita, kagak pernah demen-demen sama kita. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kenapa saya katakan dia saudara kita? Ia saudara satu bapak kita. Bapak kita Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya anak yang pertama Nabi Ismail dari Siti Hajar, yang kedua dari Siti Sarah, lahirlah Nabi Ishak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, itu Yahudi Nasrani turunannya dari situ. Makanya kita ini sama orang Yahudi sama orang Nasrani satu bapak lain emak. Coba baca sejarahnya. Ya, Ibrahim bapak moyang kita. Bapak moyangnya Nabi Ismail. Ibrahim bapak moyangnya Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Yakub terus Ayub, Yusuf, Sulaiman, Daud, emang turunan kaya dia, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani turunan kaya. Kalau kita orang Islam dari Nabi Ismail emang turunan Buddha. Makanya kalau kata orang Kristen, orang Islam turunan susah. Jangan tapi marah, jangan. Emang itu fakta keturunan. Tapi kita gak boleh dong kemudian menyerah begitu. Walaupun faktanya memang saat ini didominasi oleh mereka. Kan 70% orang-orang Israel udah profesor, informasi yang saya dengar. Pinter-pinter emang dia. Ya Bani Israel, kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Orang Israel, Pak, penduduknya sampai saat ini 70% mereka profesor. Pinter-pinter emang. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Diberikan kelebihan dia oleh Allah. Kalau kita di sini yang profesor sejumlah berapa orang? Belum ada. Sekecamatan aja kadang-kadang kita belum tentu ada profesornya. Kalau tukang pesor banyak. Ini fakta sejarah. Dan saya lihat kalau saya renungin, Hasanah Damai Putra HI HDP itu bukan punya orang Islam ternyata, Pak. Punya Leo itu ya rombongannya. Orang Kristen. Nah, gilirannya bukain pintu sama yang begini-begini orang kita semua nih. Satpam. Giliran begini-begini orang kita. Ya. Padahal Islam tidak boleh kalah dari segi ekonomi dengan umat yang lain. Ya, kenapa? Karena Nabi sudah berpesan pada 14 abad yang lalu, beliau menyatakan bahwa wa'atimu to'am, berikan makan. Secara simbolis kita memberikan makan itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain, itu simbolisnya. Tetapi makna pesan Nabi at'imu to'am 14 abad yang lalu artinya hai umat Islam, Kalau kalian sudah mampu memberi orang lain, berarti kalian harus punya kekuatan ekonomi. Kenapa demikian? Saya di ala umat di zamanun layak umud dinu illa bilmar. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Berarti umat Islam juga secara ekonomi harus bangkit. Jangan sampai kita dikatain sama saudara lain, ibu sama kita. Ya, itu rombongan-rombongannya Nabi Ishaq itu. Ya, kita kan turunan Uda, Siti Hajar memang Uda. Ini. Jadi kalau si Ham Yafis, berarti ini menandakan ada bahwa setiap keturunan itu ada yang tidak benar. Ada akhlak-akhlak yang buruk, ada akhlak-akhlak yang jelek. Dan ini tidak mustahil ada pada setiap keturunan kita. Dan belum tentu, belum ada jaminan bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Ini sudah terbukti faktanya dari anak-anak keturunan pada saat Nabi yang dulu masih hidup. Dan ternyata ujian hidup itu bapak bukan anak doang. Nabi Nuh, Nabi Hud itu ternyata juga diuji bukan hanya melalui anak, tapi melalui istri. Nabi Nuh misalkan, Nabi Hud lah contohnya. Nabi Hud itu kan masih keponakannya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Hud itu punya bapak namanya Harun. Harun itu punya abang, punya adik namanya Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, bukan Hud ya. Nabi Lut itu keponakan. Nabi Lut manggil mamang sama Nabi Ibrahim. Ini kalau Nabi Lut bininya yang kurang ajar. Sebab ketika ada tamu-tamu Nabi Lut, laki-laki yang tampan, pasti itu Nabi Lut bininya yang bernama Malihah atau Walihah. Menurut satu riwayat selalu kasih informasi, "Woi, noh, di rumah gua ada tamu laki ganteng. Berduyun-duyun tuh umatnya Nabi Lut, diperkosa tuh laki." Jangan itu kan apa? Kaumnya kaum Sodom. Setiap laki yang lewat langsung diperkosa tuh. Sadis itu kaumnya Nabi Lut itu. Laki diperkosa. Yang berkosa laki juga. Kalau yang berkosa perempuan kita pura-pura kita tahu. Yang berkosa laki juga, ini masalahnya. Ini yang selalu memberikan informasi di rumahnya Nabi Lut ada tamu, ini namanya Walihah atau Malihah, istrinya Nabi Lut, yang apabila tamu itu datangnya siang, dia bikin tabunan pak, dia bikin asap yang mengepul ke atas sehingga orang tahu, oh berarti lagi ada tamu. Kalau malam dia bikin api unggun, memberikan informasi bahwa di situ ada tamu laki-laki di rumahnya Nabi Lut, sehingga mereka itu kaumnya berbondong-bondong ditangkap, diperkosa. Kalau gak ada kesempatan bikin api unggun atau bikin asap, dia bersiul itu Walihah. Bersiul apa bahasa kita ya? Nyingsot. Makanya dalam hukum Islam, bersiul makruh hukumnya. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Itu wataknya si Malihah. Atau sifatnya Walihah, istrinya Nabi Lut. Nah ini artinya juga satu pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah para nabi, bahwa ujian hidup kita bukan hanya anak tapi juga istri. Ini bebek pak ya, kenapa pak? Istri kalau misalkan udah punya kemauan, apalagi udah besok melebaran nih, ya Allah repot udah ya, repot pak, repot. Yang kemarin aja belum pada lunas, ini Romanya udah mengambil lagi. Ini kan jadi masalah buat kita nih. Jangan kasih dulu dah, iya. Sedang Ramadan ini, ayo kita jaga, kita pelihara. Apalagi kalau misalkan kita ini termasuk orang yang jadi imam di musola atau di masjid, kalau perlu dari sekarang dah beliin pakaian dah, jangan sampai ntar kita udah tanggal 20 sono dipes-pes sama bini, repot dah jadi imam lupa mulu. Banyak itu kisahnya. Udah tanggal 23, 24, bininya belum punya pakaian, anak belum punya pakaian, akhirnya lakinya jadi imam. Giliran jadi imam. Tadi pagi sih waktu istrinya ngomong, "Bang, lah itu tetangga kita udah pada ke pasar. Tetangga kita ono lihat gentengnya Bang udah pada warna-warni. Pada jemur rogina kan ada yang kuning dan merah tuh." Ini kapan kita, Bang? Udah ntar gampang. Belum kepikiran, Pak. Waktu pagi, pas giliran jadi imam, baru kepikiran. Setan memang pinter banget, ya, Bang. Baca kita wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum majrun ghairu mamnun. Oh, ini wal asri apa waktu ini nih? Nih, biasanya terjadi begini nih. Gara-gara apa? Keingetan yang tadi pagi. Rongginang. Ini berarti ujian hidup bukan hanya anak tapi juga istri. Makanya Bapak, ini menjelang Ramadan besok, barangkali ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita persiapkan untuk Ramadan besok bekal, namanya bekal hissiyah dan bekal maknawiyah. Apa itu bekal hissiyah? Bekal fisik, bekal materi. Besok puasa, badan harus sehat, duit harus banyak. Bener gak itu? Badan harus sehat, duit harus sehat. Doang gak punya duit, kagak enak. Duit doang banyak, kagak sehat, enggak enak. Makanya bekal fisik, bekal fisik itu harus kita persiapkan besok. Fisiknya bagus, duitnya juga banyak. Insya Allah kita tenang ibadah. Mau jadi apa aja kita gak bakalan salah, insya Allah. Apalagi kalau memang kita punya duit banyak, kita bisa banyak berbagi kepada orang lain, bersedekah. Ini kan luar biasa. Nah ini, ya. Ramadan bapak nggak punya duit, nggak bakalan tenang ibadah, nggak bakal. Apalagi bulan berkah itu semua jenis makanan ada. Timun suri nggak pernah muncul ya. Setiap gang pasti ada tukang makanan, ada tukang dagangan. Ini berkah, bulan berkah. Ya, makanya dipersiapkan itu. Tapi bukan berarti kalau begitu kita harus menghambur-hamburkan uang, bukan. Karena ada pak orang baru belajar puasa, seksian banget orang baru belajar puasa. Baru belajar puasa, umur udah 45 tahun baru itu bulan Maret di puasa, bulan November kemarin. 45 tahun baru kemarin puasa. Ya Allah, kalau bininya sayang banget sama dia. Tiap hari pak kayak orang sakit. Di depan TV aja bantal ganjel 3 di bawah. Jadi ganjel 3, nonton enak udah sambil rebahan. Ganjel 3, bantalnya. Asal bocahnya berisik, bininya marah. Tolong jangan berisik tau. Apanya? Bapak lo lagi puasa. Emang apa? Orang puasa mau berisik, apa hubungannya? Pembuatan sayang kali. Jam 3, asal bininya belanja, keluar ngikut. Mana nih? Belanja dulu, gue ngikut apa? Terus gue perih, bilang, emang gue puasa perih? Belanja apaan? Udah ntar aja di warung apaan? Bininya belanja, ada aja ditunjuk kemudian. Bininya menunjuk jengkol, dia kulit ninja ditunjuk. Dia mengira tahu, dia tunjuk toge. Intinya gue pulang sedopongan. Bininya bawa, dia bawa. Hidup banget bawa-bawa, pakai bantuin masak. Udah ngulek bumbu. Masakan jam 5 matang orang diberduain. Lah kata bininya, bang ini masih jam 5, bagaimana? Iya kok lama amat ya katanya. Lah masih jam 5, udah bang keluar dulu sono dah. Jalan-jalan sore, dia keluar jalan-jalan sore, duit banyak. Dia keluar. Nafsu lagi pak, ngeliat tukang makanan di pinggir jalan, apa aja dibeli lagi. Wah gak boleh ngeliat tukang lewat, udah mau berhentiin aja. Tukang capek di berhenti, suku tuh gue semuanya. Gawak pulang lagi, sedopongan lagi. Kata bininya, bang apaan itu? Gue ngeliat rujak terus enak buat gue beli dah. Terus gue ngeliat es kelapa enak buat gue beli dah. Gue ngeliat kerupuk yang kuning gede-gede buat gue beli dah. Yang pakai sambal. Semuanya dibeli, bang ini bagaimana makannya? Itu urusan nanti dah, yang penting ada aja dulu. Maghrib datang, tak, duang. Nanya begini, bang, nek, oh bang, lah ini buka gua pakai apaan dulu? Kata bininya, bang, kalau kata guru buka puasa itu afdolnya korma dulu. Orang-orang korma tiga seraup dimakan, gimana? Makan korma, dua minum es. Es gak ada hingganya loh pak, gak ngilangin dahaga. Pas dia makan, dua minum, Dia minum kemudian dia buadok asinan, dia makan bola-bola, dia makan kolok, semuanya seada-adanya dia makan. Kata bininya, "Bang, maghrib bang, kagak nyaut." Mangap aja mulutnya. Dua kali nyawa. Ditanya bininya, "Bang, udahlah bang." Nih, jangan sampai begini, banyak punya duit juga. Makanya apa? Bekal yang kedua bukan hanya bekal hisiah, tapi yang paling penting adalah bekal maknawiyah. Apa itu bekal maknawiyah? Bekal maknawiyah adalah bekal ilmu. Orang puasa itu gampang, Pak. Anak kecil aja bisa puasa. Yang penting malam niat, kemudian pada saat terbit fajar, di situ dia tahan dirinya sampai terbenam matahari, sekedar menahan lapar dan haus itu gampang. Siapapun bisa. Tapi yang paling susah adalah bagaimana menjaga, memelihara pahala puasa itu biar dapat. Nih, apalagi yang muda-muda nih, muda kayak saya nih, kita nih yang masih pada muda nih. Iya, makanya kata Nabi itu udah saya sampaikan tuh, kaum satu untuk tilu saum itu ada lima tuh yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya sisa, cuman pahalanya kagak ada. Al-kizbu, bohong. Sekecil apapun kita melakukan kedustaan dalam bulan suci Ramadan, habis pahala kita. Al-ghibah, ngomongin orang. An-namimah, adu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Yang terakhir, an-nadzul bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Ini buat laki-laki, Pak. Kalau perempuan si an-nadzul bisyahwah, saya kagak yakin. Perempuan niat laki nafsu, saya gak yakin. Ibu-ibu pernah saya tanya, "Bu, kalau ngeliat laki bagaimana?" Ya, apaan laki? Kaget, gue kaget sir sekali ngeliat laki. Lah kapan orangnya ganteng? Mau ganteng kek? Mau ganteng kagak gue ngenapsu. Apalagi sih yang jelek, yang ganteng aja kagak. Apalagi model-model orang kampung kan, mana kakinya kecil. Udah kakinya kecil, hitam, kagak ada bulunya lagi, gue napsu dari mana? Itu, kalau perempuan gak apa? Ini kita nih, anak lebih sahwa nih. Laki itu kan kalau melihat perempuan di mana aja jatuh pandangan kita, di situ emang ada setannya. Kita ngelihat jidatnya, apa yang kita kata coba lah, masya Allah jidat bening amat ya. Apalagi yang kita lihat tangannya, itu tangan bersih amat ya, berbulu lagi. Apa yang kita lihat betisnya, wah Allah itu betis gunting padi. Lihat pantatnya, wah Allah itu pantat kayak buah musidah takwa, loh gede amat. Ingat-ingat, anak lebih sawah buat kita nih. Makanya barangkali buat yang muda-muda, saya dan kita semua nih masih pada muda, kurangilah jalan-jalan sore. Dari pagi kita udah nahan lapar, haus, terus giliran sore, habis pahala puasa kita dengan anak lebih sawah itu. Barangkali bapak-bapak ya, hadirin sekalian yang saya hormati, ini saja yang harus saya sampaikan, bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, perbedaan yang terjadi di antara kita, tentunya marilah tidak akan pernah mengubah persatuan dan kebersamaan kita. Dan tentunya bahwa setiap hidup ini pasti ada ujian. Ujian bukan hanya dari anak, tapi juga bisa jadi istri dan keluarga. Dan juga menghadapi bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan dua bekal, bekal hisiah dan bekal ma'nawiyah. Dan mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah dan mukjizat daripada Suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita senantiasa dapat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alatilkan niyyah wa ala niyyatil qabul wa tamamis suhul ila hadrat Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya tidak ada kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim

0: ika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbudi walazina yakni zunad zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, "Hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan?" Patukwa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Ya, kalau kamu zakatkan, tidak masuk." Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa-apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Palu alamat dan silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah sesuai Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan Farab bukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat apa? Dih.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita tak, tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa kumpen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampak gitu kan?